0: borde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan terus. Beri air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, bangun Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: gabung di live chat karena ini juga disiarkan ataupun kita live juga di kanal YouTube RRI Cirebon. Dharma Wanita, sahabat penyeimbang dan motivator suami. Saya akan ke Ibu Ketua DWP Setda ya, sesuai tema talk show kita hari ini. Apa definisi atau bagaimana Ibu memaknai tiga pilar utama Dharma Wanita yang menjadi tema kita siang hari ini, sebagai sahabat, penyeimbang dan motivator terhadap suami yang mengemban amanah besar khususnya di Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
1: Terima kasih. Tentunya memang kalau sebagai wanita, tadi Dharma Wanita ya, sebagai sahabat, penyeimbang dan motivator suami, tentunya mungkin kalau istri-istri wanita-wanita di Indonesia tentunya tiga pokok untuk sahabat, penyeimbang dan motivator suami ini melekat di istri ya, tidak hanya di istri pegawai negeri tetapi di istri-istri semuanya saya rasa ya. Sebagai sahabat tentunya kita berbagi suka duka dalam rumah tangga, kemudian sebagai penyeimbang tentunya penyeimbang itu memiliki, karena suami itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, kita saling melengkapi. Kemudian sebagai motivator tentunya memberikan semangat, aspirasi kepada suami, kala suami mungkin tentunya kita kan inginnya kesuksesan ya, tetapi mungkin ada kegagalan, kita kasih motivator, kita maksih semangat, tentunya seperti itu kalau untuk sebagai sahabat penyeimbang dan motivator suami, begitu Mas Rian.
0: Ya, kalau di rumah komunikasi dengan bapak itu memang pasti selalu mengungkap atau ngobrolin soal kerjaan atau enggak kalau pengalaman dari ibu?
1: Tentunya kalau kita berumah tangga tentunya ada beberapa faktor yang menjadi masalah. Misalnya adanya kurangnya, salah satunya adalah kurangnya komunikasi. Kita sebagai wanita, sebagai pendamping suami tentunya ya kita harus komunikasi lebih aktif, karena biasanya kalau bapak-bapak nih capek ya bekerja, kita harus mempererat dan memperlancar komunikasi, ditanya apakah tadi gimana, minimal sudah makan atau belum, ditanya ya pada saat-saat tertentu, bukan tertentu ya, mungkin pada saat di sela-sela kesibukan kita kasih perhatian. Komunikasinya tuh tidak hanya komunikasi si verbal, non-verbal, kemudian kita ya kan sekarang lewat HP juga bisa ya, jadi komunikasi itu harus tetap berjalan ya, berjalan dengan lancar meskipun sama-sama sibuk ya.
0: Betul ya, itu. Nah ini sama-sama sibuk karena realitasnya di masyarakat kita nih Bu, tidak semua ibu rumah tangga, tidak semua istri itu ibu rumah tangga, artinya yang full day part gitu ya, full seharian, full day gitu di rumah. Nah untuk wanita-wanita yang berkarir, mungkin Ibu Waliyana juga bukan sekedar ibu rumah tangga sih biasa ya. Nah membagi waktu antara pekerjaan, antara perannya sebagai sahabat, penyeimbang dan motivator itu, apakah ada kesulitan tersendiri Bu sejauh ini?
1: Tidak. Karena untuk komunikasi itu saya wajib ya, meskipun saya sama-sama itu sibuk. Saya sama-sama sibuk, jadi kami menyempatkan ke kantornya untuk bertanya, atau lewat HP juga itu salah satu komunikasi yang efektif menurut saya. Jadi tidak harus putus meskipun sama-sama sibuk seperti itu.
0: Oke, beralih ke Ibu Wakil Ketua DWP-nya. Apakah ada perbedaan Bu memaknai tiga pilar tadi dari Ibu?
2: Sejauh ini sih sama ya Bu ya, Mas Rian dengan Ibu Ketua. Mungkin kalau di sini saya sendiri sebagai sahabat itu selain menjadi tempat curhat, mungkin ya kan kadang ada kalanya mungkin masalah-masalah tertentu yang tidak bisa diceritakan dengan orang, mungkin diceritakan di rumah gitu. Mungkin permasalahan biasanya ya ada masalah lah di kerjaan gitu. Kadang kelihatan dari mukanya aja kan udah pulang-pulang beda gitu.
0: Bete,
2: ya. Bete mukanya. Pokoknya kalau lagi happy biasanya senyum gimana. Oh, pasti ini sedang ada sesuatu gitu. Nah, disitulah peran saya sebagai sahabat itu menjadi tempat curhat. Walaupun kadang enggak langsung cerita, tapi saya suka kenapa sih kata saya tuh kok mukanya kayak gitu, ada apa? Baru cerita gitu. Kemudian kalau selain itu sebagai partner diskusi gitu. Jadi kadang kami itu suka berdiskusi, baik itu masalah

0: pekerjaan juga, kemudian kadang masalah keuangan juga gitu ya. Kemudian peran saya juga di sini sebagai sahabat, bukan sebagai kompetitor yang bersaing gimana, tapi saya di sini lebih ke menjadi pendengar gitu. Ada kalanya mungkin mendengarkan, setelah selesai baru saya, oh gitu ya. Jadi hanya mendengarkan, mungkin dengan seperti itu bebannya berkurang gitu. Benar. Ya. Kemudian sebagai penyeimbang, ya kadang dengan semakin sibuk kan banyak juga tekanan gitu ya. Di tengah kesibukan ini, di sini saya menjadi juru damai lah istilahnya, perempuan yang menyeimbangkan emosi suami gitu ya. Jadi saat suami capek sibuk dengan pekerjaannya, otomatis di sini saya menyeimbangkan peran sebagai mengambil alih beberapa kegiatan. Misalnya kadang tahu gitu ini jadwal anak les, tapi kadang lupa misalnya jemput, oh berarti tidak ada respon, misalnya ini Dede les jam segini belum dijemput, berarti sibuk. Oke, saya ambil alih gitu ya. Jadi penyeimbang gitu di antara misalnya kesibukan suami gitu. Kemudian kalau misalnya sebagai motivator, pasti di sini saya akan mensupport semua kegiatan suami yang insya Allah bermanfaat gitu ya. Saya yakin pasti bisa gitu, walaupun seperti sekarang kebetulan suami kan menjabat dua jabatan ya. Selain di asisten dan juga sekarang di Kadisdik gitu. Otomatis di saat sekarang yang sedang sibuk adalah PPDB SPMB ya. Yeah. Kadang saya bilang bapaknya kan kadang suka ternyata mengorganisasi. Sebetulnya sudah sibuk ya di asisten juga gitu. Cuma ditambah dengan tambahan kerjaan baru, kadang saya suka support, capek katanya gitu, capek gitu ya. Kadang saya suka bilang bisa, papa bisa. Jadi saya juga support ke bapaknya supaya tetap semangat gitu menghadapi ya mungkin kegiatan-kegiatan yang menyita waktu bagi keluarga sendiri gitu.
1: Ya. Nah, ya, memang menarik ketika dari tiga pilar tadi utama, pilar utama Dharma Wanita, sahabat, penyeimbang, dan motivator. Mm-mm. Saya ingin menyoroti soal penyeimbangnya. Yeah. Nah, penyeimbang emosional itu kan biasanya yang selalu hadir ya, karena tekanan kerja itu. Apakah ibu ketua dan ibu wakil punya trik sendiri untuk menjadi penyeimbang emosional? Karena memang tuntutan kerja sudah banyak gitu kan, pulang ke rumah. Ya sebagai suami saya tahu gitu gimana. Tapi kan kadang ada yang suami yang curhat, ada yang diem dulu, nanti deh curhatnya gitu. Nah ada trik tidak untuk menjadi penyeimbang emosional suami di rumah ketika setelah pulang ke rumah dari pekerjaan? Ibu Waliana dulu.
2: Iya, tentunya tadi ada komunikasi non-verbal. Ketika dia datang, kita sebagai istri tentu melihat ini sedang emosi atau tidak. Kerjaannya lagi banyak atau tidak biasanya ya. Nah, di situ kita kalau saya ya tidak harus tanya langsung, biar saja tenangkan dulu, dia duduk dulu, kemudian kasih minum. Di situlah kita masuk dengan tenang, bijaksana, kemudian yang jelas penuh kasih ya. Penuh kasih ya, dibelai-belai kumala ya. Nah, itu ya.
1: Triknya gimana aja pokoknya biar tenang ya, Bu.
2: Ya, pokoknya duduk, pokoknya dibiarkan dulu aja. Yeah. Begitu datang kita lihat komunikasi nonverbalnya tidak menyenangkan, ya sudah kita biarkan dulu. Kemudian suruh duduk, nanti dia biasanya kita duduk di sampingnya, dia sudah mau cerita. Yeah. Sudah mau cerita. Nah, disitulah kita masuk sebagai istri, dengan penuh kasih kita tanya dengan bijaksana. Bila perlu kita kasih solusi bagaimana yang terbaik. Seperti itu saja sih, tidak tidak macam-macam mungkin ya.
1: Kalau Ibu Diani ada sinyal-sinyal atau kode tertentu, ah ini nih enggak bisa nih. Ini harus didiemin dulu, jangan langsung ditanya. Akan ada selalu hal seperti itu atau situasi seperti itu?
0: Ada kalanya seperti itu ya Mas ya. Jadi memang seperti Bu Ketua bilang gitu, dari nonverbal aja kelihatan gitu. Saat pulang mukanya kusut, oh berarti udah, kita nggak usah nanya macam-macam dulu. Biasalah siapin minum, terus biasanya udah ganti baju. Kalau ada masalah biasanya, kalau suami saya itu kan perokok ya. Jadi biasanya dia di belakang
1: menenangkan diri.
0: Iya, merokok. Terus saya lihat udah berapa banyak itu puntung rokoknya gitu kan. Kalau sudah lebih dari 3 baru saya datang. kenapa sih gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, jadi ada sesuatu yang berat berarti
0: iya,
1: ya.
0: Iya gitu. Kalau misalnya masih ini sih enggak, kadang nyapa kita duluan gimana. Tapi kalau misalnya memang ada masalah berat terlihat ya itu. Datang ganti baju ke belakang, memang kita lebih banyak menghabiskan waktu kan di belakang gitu
1: yeah,
0: di
1: yeah, yeah.
0: rumah tuh. Jadi kelihatan gitu. Kalau misalnya dia langsung ambil rokok, terus dia gitu mukanya ini sambil merokok sambil buka handphone apalah, yeah, tapi yeah, kelihatan yeah. rokoknya udah berapa gitu. Oh, berarti ada masalah yang agak-agak berat gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah, yeah.
0: Kadang kalau enggak misalnya kalau enggak gitu dia langsung tidur misalnya tiduran terus ya gitu. Oh, pasti capek. Nanti kenapa, Pak? Baru ditanya cerita gitu. Ya walaupun saya kadang enggak bisa memberi solusi juga yang minimal
1: menjadi pendengar yang baik.
0: Iya, pendengar ya. Yang baik gitu.
1: Jadi indikasinya dari berapa batang rokok yang dihabiskan Bapak ya berarti ya. Oke, okay, baik. Nah, sekarang soal peran. Nah, ini kan berarti ada dualisme ya bagi ibu-ibu ya sebagai pengurus organisasi di luar rumah dan menjadi istri sepenuhnya saat di rumah. Nah, ini bagaimana caranya melakukan peran ini, apa pemisahannya, Ibu Wayana?
2: Sebetulnya sih kalau permasalahan di rumah tangga tuh bukan hanya dua-duanya bekerja, tidak, tetapi prinsip perbedaan karakter bisa jadi pemicu perbedaan karakter. Kemudian salah satu bekerja ya, wanita karir atau suaminya juga ini, kemudian beda prinsip, masalah ekonomi itu salah satu pemicu, sebetulnya pemicu bertengkarnya ya, bertengkarnya di rumah tangga. Tetapi kalau kita sama-sama istilahnya, nah itu bukan numplek aja sebagai istri, sebagai pendamping, sahabat, penyeimbang, motivator suami, tapi suami juga harus jadi sahabat, penyeimbang, dan motivator suami. Jadi itu sebenarnya harus saling pengertian dua-duanya. Tetapi kalaupun memang kalau di Al-Quran juga ya, kalau istri itu harus jadi sahabat, penyeimbang, dan motivator suami. Jadi ya karena kita dua-duanya bekerja, ya itu komunikasi tidak boleh putus, itu saja sih sebetulnya ya.
1: Ibu Diani?
0: Kalau saya kan kebetulan juga memang pekerjaan saya tidak menuntut waktu yang sampai sore gitu ya. Kebetulan saya kan mengajar juga setiap harinya. Jadi waktunya mungkin lebih fleksibel. Saat di luar suami pasti mendukung tugas saya gitu. Dan sebagai misalnya sebagai Dharma Wanita, kadang misalnya saya udah siapin baju nih buat besok ada acara Dharma Wanita, saya udah gantung gitu. Kadang suami suka bilang gini, mau kemana? Katanya gitu kan. Acara Dharma Wanita, saya bilang gitu. Itu anak-anak di sekolah gimana? Tenang, saya bilang, karena jamnya jam kosong. Saya pasti selalu kalau pada saat saya ngajar, saya kadang suka, oh ini gak bisa, saya gak bisa meninggalkan tugas saya. Tapi kalau misalnya saya ada pelajaran yang lain, misalnya agama atau olahraga, baru saya berani gitu kegiatan. Kadang saya juga izin ke Bu Ketua Punten, Bu, saya ada kegiatan. Ya namanya anak-anak ya, tidak bisa ditinggal kayak barang yang ditaro. Kita pergi aman kalau anak-anak, apalagi saya mengajar SD kan, lalu lari-lari gitu ya yang ini. Kalau udah sampai di rumah, ya tugas saya sebagai ibu rumah tangga ya kembalilah nyiapin makan gitu ya. Kemudian anak-anak, anak saya kebetulan masih ada yang masih sekolah juga, yang sekarang baru masuk SMP, antar jemput lesnya kalau bapaknya kadang nggak bisa, otomatis saya yang jemputnya gitu ya, menyiapkan makan untuk suami, karena pasti kita berkumpulnya hanya malam aja sih gitu, pagi-pagi udah sibuk sampai siang sampai sore baru berkumpulnya malam, paling itu aja sih gitu. Kembali menjadi IRT aja.
1: Baik. Di Indonesia ini kan budaya patriarki itu sangat kuat ya ibu-ibu. Artinya peran laki-laki biasanya lebih menonjol dan lebih superioritas gitu di dalam semua hal. Walaupun ada yang tidak menguntungkan juga buat laki-laki. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kesetaraan gitu antara suami istri, terlepas dari konteks DWP ini, bagaimana ibu melihat suami istri yang setara itu dalam definisi ibu seperti apa sebenarnya?
2: Saya rasa baik-baik saja ya. Yang setara itu sebetulnya itu tadi, saling melengkapi saja ya. Kalau yang setara menurut saya, jadi tidak harus memposisikan wanita, kalau menurut saya tidak harus memposisikan kita sebagai di atas suami kita, tetapi tetap harus seimbang lah ya. Mungkin saya bercermin pada diri saya sendiri. Saya sama suami saya itu mungkin pernah 3 hari tidak ketemu. Karena kalau saya tuh berangkat jam 7, nanti bisa pulang jam 8 malam. Karena nyambung ke mengajar, kemudian saya praktek. Jadi akhirnya saya pulang setiap hari, saya pulang malam kalau ada jadwal mengajar. Begitupun suami saya, kadang tidak ketemulah sampai 3 hari karena dia ada tugas luar, seperti itu. Ya tapi kita fine-fine aja. Terus kadang saya juga mungkin suami lagi tidak ada kerjaan, mungkin ya di rumah saja. Kemudian saya yang sampai semalam itu 3 hari saya pulang malam itu, ya pain-pain aja selama kita saling pengertian. Dan saya, perempuan juga tidak memposisikan dia lebih hebat dari laki-laki, seperti itu.
1: Mohon maaf, kalau di rumah Pak Ing sering pernah mengerjakan hal yang dikerjakan yang kesannya buat perempuan, Ibu?
2: Iya, ada lah ya kalau misalnya. Wah, jadi nanti pagi ini aku bilang-bilang gitu. Ada lah ya, kadang cuci piring habis makan seperti itu ya. Cuci makan apa itu. Waktu saya haji juga tahun kemarin itu, ya yang nyuci apa dia di sana tuh itu ya. Jadi ya, memang kami tidak, maksudnya tidak, ya sudah memang dia posisinya dia habis makan mau cuci piring ya nggak apa-apa.
1: Bukan gitu, hitam putih yang harus suami ya, harus lainnya gitu ya.
2: Ya, gitu seperti itu.
1: Oke, Bu Budiani seperti itu juga di rumah. Apakah Bapak mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh Ibu juga?
0: Iya, kadang kalau misalnya masak juga, Bapaknya suka masak gitu. Yeah. Anak-anak malah tahu kalau nasi goreng enaknya buatan Papa gitu. Karena kalau Bapaknya bikinnya diulek gitu. Kalau saya kan,
1: praktis.
0: Iya, praktis. Mungkin rasanya beda gitu ya. Jadi kalau bikin nasi goreng, Papa aja yang bikin gitu.
1: Iya, iya.
0: Kemudian kalau ini ke pasar gitu ya. Ke pasar kita bareng gitu. Pernah suatu saat saya ketemu sama temen, terus katanya itu mungkin ketemu sama bapaknya dulu di bagian mana, terus ketemu saya, itu patik no katanya ke pasar. Terus emang kenapa Bu? Emang nggak boleh kata saya gitu kan? Ya nggak apa-apa sih Bu gitu. Mauan katanya. Ya kan nggak apa-apa kata saya gitu. Jadi ya kalau kita sih udah kembali ke rumah. Walaupun di luar mungkin orang asisten atau siapa, tapi kalau di rumah dia adalah suami saya yang sama-sama kita bekerja sama mengerjakan tugas rumah gitu. Mungkin.
1: Lepas semua jabatan di rumah ya Bu ya. Makanya saya tadi bilang bahwa budaya patriarki itu cukup kuat, karena ketika laki-laki mengerjakan sesuatu yang dikerjakan perempuan biasanya akan terlihat aneh di masyarakat. Gitu. Baik, nah sekarang permasalahan moralitas dan permasalahan birokrasi. Kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam jajaran pemerintah dimanapun itu kasus korupsi atau perselingkuhan itu ada gitu ya. Saya tidak ingin bilang marak lah, nggak mau marak perselingkuhan dan korupsi. Makanya di awal tadi saya bilang bahwa di balik perempuan laki-laki yang hebat ada perempuan yang juga sama hebat.

0: balik apa dikembalikan kepada kita juga. Memang seorang suami itu ada kalanya menjadi penopang kita. Jadi istilahnya kalau kita sebagai perempuan janganlah meminta berlebihan. Lihatlah suami, maksudnya seadanya gitu ya. Jangan melebihi itu tadi gaji suami mintanya atau apa. Nah, itu salah satu masuk ini, dan berdandanlah di rumah seperti itu ya, untuk menghindari perselingkuhan. Belajarlah kepada yang yang baik-baik seperti itu. Itu saja sih mungkin ya kalau misalnya perselingkuhan. Sebetulnya apa? Sebetulnya memang kalau perselingkuhan kuncinya itu adalah di mana, di laki-laki apa di perempuan ya ini ya?
1: Harusnya di laki-laki.
0: Harusnya di laki-laki
1: sih,
0: ya. Harusnya di laki-laki ya. Jadi perempuan sebetulnya bolehlah galak sedikit biar suaminya biar suaminya takut seperti itu. Itu ya. Jadi untuk ke depan untuk melihat saya sebagai ketua Dharma Wanita, mungkin jadilah seorang istri yang tadi yang baik yang penyeimbang tadi, motivator serta sebagai sahabat. Itu saja mungkin dari saya ya.
1: Ibu Diani, melihat fenomena korupsi dan perselingkuhan yang mungkin di belakangnya juga dipicu sama khususnya korupsi, misalkan ternyata selalu dibilang kurang pendapatannya sama istri sehingga cari hal sesuatu yang tidak halal, bagaimana melihatnya?
2: Memang ada sih ya mas, seperti itu gitu. Kalau saya sendiri karena saya juga ya punya penghasilan ya, walaupun jauh dibanding suami. Jadi pada saat dikasih uang ya udah, saya sih cukup-cukupin gitu ya. Enggak yang kurang gini, enggak. Ya sudah, kalau kurang berarti saya memanagenya tidak benar gitu ya. Berarti ya udah pakai uang saya gitu. Karena kalau uang suami adalah uang saya. Kalau saya pribadi kan seperti itu ya gitu.
1: Iya.
2: Kadang suami juga emang masih ada. Terus kalau misalnya udah enggak ada, ya paling saya, aduh uang habis gitu. Tapi saya juga tahu kenapa saya ini, oh pasti saya melebihi pengeluaran gitu. Dan memang kita pribadi itu memang kalau saya sama suami ada keterbukaan. Setiap bulan kita memang harus menabung gitu ya, menabung. Dan nanti suami pun bilang, tabungan kita udah segini. Saya tahu gitu, jadi kita sama-sama saling kontrol,
1: transparan
2: gitu.
1: Juga
2: transparan,
1: untuk soal keuangan.
2: Iya. Okay. Kecuali kadang memang saya agak sebelnya itu ya itu rokok gitu ya, rokok. Saya kadang suka ini udah berapa, ini bisa berapa. Kadang
0: itu
2: saya,
0: jangan ditiru kalau ngerokoknya.
2: Iya, itu susah banget cara gimana ya lepas dari rokoknya gitu. Kemudian untuk masalah perselingkuhan gitu, kadang kan memang tidak memungkiri ya gitu, ada kadang lingkungan yang memang seperti itu. Dan saya melihatnya seperti ini. Jadi perempuan itu kalau misalnya sudah cerita sama laki-laki kemudian direspon, kadang suka salah penafsiran gitu. Jadi merasa oh ada apa gitu, padahal maksudnya laki-laki itu dia hanya memberikan masukan atau saran atau mendengarkan. Nah, kadang saya suka bilang ke suami, jangan sampai ada perempuan yang cerita curhat, karena takutnya nanti salah persepsi. Betul. Gitu ya. Apalagi saya melihat seperti itu gitu, di lingkungan pernah ada kejadian seperti itu. Dan memang awalnya dari seperti itu, cerita-cerita, curhat-curhatan, lama-lama nyaman gitu.
1: Membuka
2: peluang,
1: iya, membuka peluang
2: ya, gitu. Dan itu kalau bukan kedua belah pihak tidak akan terjadi, tapi kalau dua-duanya saling merespon, ya bisa terjadi, bisa gitu.
1: Dan ibu mungkin bilangnya sambil bawa pisau juga di pinggirnya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, motivasi moral seperti ini ketika dilakukan di rumah Ibu Wayana ataupun Ibu Diani, apakah ini juga disebarluaskan ke pada saat pertemuan anggota misalkan? Apakah hal seperti ini juga diungkapkan atau coba di-share sama kepada anggota DWP ketika ada pertemuan?
0: Iya. Kalau materi korupsi kami selalu selalu ya, mungkin setiap awal kami buka sambutan atau apa itu selalu diselipkan tentang korupsi, kemudian tentang perselingkuhan apa gitu. Itu sih memang jarang saya ngomong, tapi tidak lebih lah, tidak lebih dalam sambutan saya itu selalu anti korupsi, perselingkuhan itu selalu diungkapkan, karena memang

0: Sebetulnya sih tujuan Dharma Wanita juga salah satunya itu tadi apa menciptakan keluarga yang harmonis di samping jadi sahabat penyeimbang motivator suami itu sih sebetulnya.
1: Oke. Ya. Nah, kadang sebagai sahabat penyeimbang dan motivator, apakah Bapak di rumah sering ngobrolin soal hal yang berkaitan dengan pilihan pekerjaan? Bapak bingung gitu untuk memilih beberapa opsi dalam pekerjaan. Hal ini juga dicurhatkan di rumah, Ibu Diani dulu?
2: Iya, dicurhatkan juga. Saya tanya kenapa, begini. Oh ya sudah, kalau memang beberapa, Bapak ya pernah beberapa kali saya bilang, kenapa sih Pak, istilahnya kesempatan itu tidak datang dua kali. Ternyata argumennya seperti ini. Oh ya sudah, saya terima. Kemudian permasalahan sekarang, sepertinya saya tidak nyaman begini-begini karena ada alasan. Ya, dengan alasan yang rasional yang disampaikan, oh saya mendukung. Oh iya, saya sih sebagai istri kan memang kita mendukung ya. Apa karir suami gitu. Tapi kalau dirasa memang tidak nyaman, tidak ini, kayaknya ya sudahlah. Ya kalau istri mah kemanapun suami bertugas ya ikut aja sih gitu. Jadi memang suka cerita gitu.
1: Oke. Ibu Walina, apa sering menentukan pilihan gak? Udah Pak, ini aja yang ini gitu.
3: Kalau disuruh milih pilihan, berarti dia pilihannya itu sangat susah ini pertanyaannya. Masalahnya tuh ya. Ada kadang ya. Jadi kita juga sebagai istri itu harus mempertimbangkan kalau pilih ini bagaimana dengan bijaksana lah ya. Tentunya dengan kalau di saya tuh akar masalahnya tuh apa ini, yang nanti outputnya tuh kemana gitu. Jadi tetap kalau disuruh pilihan itu tetap kami memberikan solusinya tentang bijaksana, secara bijaksana saja.
1: Tetap saja keputusannya Bapak yang itu ya, tentukan.
3: Apa sih untung rugi ya, gimana apa enaknya pilih yang mana tuh tergantung, memang kita hanya sebagai sebesar bijaksana saja untuk menentukannya. Itu aja sih.
1: Baik, ibu-ibu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang Dharma Wanita ini selepas yang satu ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Dialog Pengarus Utamaan Gender.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Baik pendengar, masih di dialog pengarus utamaan gender kita di hari Senin ini, 6 Juli 2026. Tema kita adalah Dharma Wanita, sahabat penyeimbang dan motivator suami, bersama Ketua DWP Setda Kota Cirebon Ibu Waliyanah Iing Daiman dan juga Wakil Ketua DWP Setda Kota Cirebon Ibu Diani Sutikno. Tadi Rian sengaja mengulik sedikit lah dapur-dapurnya ibu-ibu ini biar tahu ya seperti apa sebenarnya menghadapi bapak-bapak yang sibuk dalam bekerja. Nah, sebenarnya kalau di DWP Setda Kota Cirebon sendiri, apa saja agenda atau program kerjanya selama ini, Ibu?
5: Sebetulnya kalau Dharma Wanita itu di Kota Cirebon itu ada instansi-instansi seperti Setda ini, berarti di Sekretaris Daerah ya. Nanti ada lagi Dharma Wanita Persatuan, itu Dharma Wanita Persatuan itu Dharma Wanita Kota, semua instansi di situ. Jadi kalau kita ini Dharma Wanita ini tentunya organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri atau ASN. Bidangnya sih memang bergerak di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, sosial budaya, seperti itu. Ini bersifatnya independen, bukan politik, bukan. Ini non-politik. Jadi itu tadi, membina istri pegawai negeri dan menghimpun istri pegawai negeri untuk bergerak, agendanya sih di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, seperti itu.
4: Ya, karena pergerakan perempuan di Indonesia kental dengan politis ya Bu ya. Yeah. Bahkan hari Ibu saja 22 Desember kan mungkin dari beberapa sumber kita bisa lihat bahwa itu tuh sebenarnya justru pembungkaman perempuan biar tidak terlalu aktif dan justru dukung suaminya gitu. Makanya ya kalau kita mengacu ke situ memang peran wanita ataupun peran perempuan sedikit dikurangi mungkin ya. Jadi laki-laki yang tampil. Baik. Nah, Rian pernah dengar dan baca bahwa motivasi paling baik adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Tapi dalam konteks ini tentu saja sebagai sahabat, penyeimbang dan motivator itu istri atau kaum perempuan harus mengambil alih. Kalau menurut ibu-ibu di sini, motivasi paling efektif agar bapak ketika bekerja tetap berintegritas terhadap pekerjaannya dalam bentuk apa? Ibu Diani dulu deh.
6: Motivasi ya?
4: Ya.
6: Agar integritas tetap terjaga gitu ya. Ya, saya selalu menanamkan jangan lupa agama ya. Tetap itu harus selalu menjadi panduan kita gitu. Hati-hati, saya selalu mensupport dimanapun kita, tugas suami itu memang kebetulan kalau ASN itu pasti berkeliling ya mas ya gitu. Jadi saya selalu hati-hati dan jangan mudah percaya sama orang gitu ya. Kemudian masalah saya suka menekankan jangan mau istilahnya yang apa ya, hal kecil tapi dampaknya berbahaya gitu. Jadi udahlah gak usah lumayanan gitu ya, daripada kita nanti ke depannya gitu. Lebih baik yang berkah barokah aja sih gitu, yang udah pasti gaji aja sama tunjangan aja insya Allah cukup sih gitu. Iya gitu, karena sekarang kan serem ya mas ya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu kan. Jadi ya saya selalu hati-hati, kemudian tetap juga ya waspada, tetap sebagai atasan juga mesti ke anak buah harus mesti bisa, ya udah lebih bisa lah gitu, cuma saya bilang hati-hati, dibaca dulu kayak gitu. Karena pengaruhnya akan, kalau misalnya melenceng aja enggak ini ya bahaya gitu. Jadi saya selalu mensupportnya seperti itu. Jangan lupa sholat terus begitu. Ya itu.
4: Lebih ada malaikat yang selalu mencatat ya.
6: Iya. Jadi CCTV-nya jangan hanya CCTV ini aja, saya bilang yang, ada malaikat gitu.
4: Lebih efektif ya. Kalau Ibu Waliana seperti apa ketika mengingatkan Bapak biar tetap berintegritas, Bu?
5: Iya. Tentunya tadi ya kita mendoakan mendoakan suami kita tentang hal-hal yang baik. Kemudian saya selalu memberikan apresiasi apa yang dia usahakan gitu. Kita kasih apresiasi kepada suami kita, juga menyampaikan semangat lah ya pada suami, dan mendukung pengembangan cita-cita suami aja gitu, target dari dia maunya apa gitu.
4: Dari tadi kita berbicara mau menjadi sahabat, motivasi dan penyeimbang ketika keadaannya ibu-ibu sudah safe gitu ya, udah aman karir bapak. Pada saat karirnya belum aman seperti ini, masa-masa sulit, bagaimana ibu menjadi sahabat, motivator dan penyeimbang? Apakah lebih sulit di masa yang lalu atau di masa yang sekarang ini, Ibu Waliana?
5: Ya di masa sekarang ini dong yang enaknya ya. Karena waktu sulitnya itu kan permasalahannya tuh kalau masih muda sih biasanya memang satu perbedaan karakter itu. Betul. Kan perbedaan karakter itu jadi satu pemicu, kemudian finansial tentunya ya, terus anak-anak juga ya masih kecil-kecil. Kalau sekarang kan kita sudah maksudnya di tahap akhir, mungkin nggak tahap ya, tahap udah enak ya, anak-anak sudah besar, udah ini gitu ya. Jadi ya memang waktu itu ya memang kita harus senyeimbangnya itu, dia tidak punya uang ya, kita punya uang ya, kita bagi bersama. Seperti itu saja sih ya. Jadi menerima apa adanya lah, suka duka dan saling mengimbangi gitu aja sih sebetulnya.
4: Ibu Waliana berarti uang saya uang keluarga juga.
5: Banyaknya begitu sih.
6: Dokter sih.
4: Iya. Sampingannya oke ya. Nah kalau Ibu Diani ketika masa-masa sulit bapak gitu lebih sulit di, maksudnya bagaimana memotivasinya pada saat itu?
6: Pernah ya dulu ada masa ada kalanya disalib gitu ya istilahnya, itu disalib gitu ya. Memang itu sampai terus terang ya, berapa kali ya, 5 kali bapaknya ikut open bidding, kalau zaman dulu kan masih open bidding gitu ya. Jadi selalu peringkat tiga besar, tapi pada saat sudah 3 besar yang terpilih orang gitu ya. Seperti itu, ada pernah di titik yang saya udah capek gitu ya, jadi hanya untuk udah capek lah, udahlah ngapain ikutan terus juga, ternyata yang dipilih orang gitu. Saya selalu motivasi, pernah sampai bilang gini, udahlah mungkin saya sampai terakhir juga di eselon 3 gitu ya. Terus saya bilang, Pak ya memang sok bijak gitu ya, tapi mau gimana lagi gitu kan, mungkin lagi udah ada di posisi seperti itu. Saya bilang, kembali lagi kalau memang belum rezekinya, walau bagaimanapun juga susah gitu. Jadi tapi sih ini begini, ya mungkin itu udah rezekinya, tapi kalau belum rezekinya mau kita usaha bagaimanapun, kalau belum rezekinya tidak akan bisa. Saya suka bilang gitu. Mungkin saat ini yang terbaik masih di sini, saya bilang. Mungkin yang ini belum yang terbaik menurut menurut Allah buat Papa. Saya selalu motivasi seperti itu. Ya walaupun sok bijak, walaupun gimana, ya agak diem sih digituin gitu ya. Walaupun pasti setiap ikut open bidding itu kadang suka down pada saat tidak terpilih. Tapi pada saat udah dikala mungkin ya udah rezekinya, ya ini yang terbaik di sini mungkin gitu. Saya bilang, dan saya pun suka mensupport sama istri-istri ASN yang kadang berkeluh kesah, disalip lagi sama si ini, disalip lagi sama si ini. Kembali lagi kata-kata itu, saya suka bilang, kalau udah rezeki tidak akan kemana, dan pasti saat ini yang terbaik di sini. Saya selalu supportnya seperti itu, supaya merekanya tidak yang semakin down gitu.
4: Oke. Karena ini harus komprehensif ya, motivator, penyeimbang, dan sahabat suami ini. Bagaimana dengan anak-anak? Nah tadi ibu kayaknya soalnya bilang anak-anak, jadi saya terpicu untuk bertanya. Apakah Bapak termasuk yang meraih kah, atau agak-agak fatherless dikit sebenarnya kalau soal anak-anak? Karena kesibukannya ya, karena kesibukannya. Bagaimana ibu?
5: Kalau anak-anak, kalau suami saya tuh memang kendali nomor satu ya anak-anak ya. Kalau sayanya memang tergantung anak-anak, tapi anak-anak memang juga harus diarahkan biar biar lebih baik seperti itu. Jadi kalau saya sih memang dua-duanya seimbang untuk menentukan pendidikan anak, kemudian karakter anak, itu kami selalu berkomunikasi. Jadi tidak hanya suami saya aja yang menonjol, tapi dua-duanya. Seperti ini, seperti anak saya kan nggak ada yang jadi dokter nih. Saya tetap, kalau biasanya tuh kalau suami orang tuanya dokter, katanya harus dokter. Tapi sampai tahap SMA saya udah mengarahkan tetap
4: tidak
5: anak saya
4: tertarik.
5: Tidak mau jadi dokter. Seperti
4: tetap
5: itu.
4: Punya pilihan masing-masing ya.
5: Katanya kerja bagus tuh bukan hanya dokter, betul seperti itu. Tapi ya memang anaknya memang pengennya ke komputer kayak kemarin komputer, ya sudah kita dukung aja.
4: Agak gitu. Susah melawan Gen Z ya Bu ya. Ibu Diani, apakah Bapak tipikal yang seperlunya ke anak? Karena biasanya kan tipikal suami gitu ya, makanya kalau ada hal-hal yang berat baru dia turun nih. Selama yang receh-receh udah deh ibunya aja dulu. Seperti itu bukan?
6: Enggak juga sih. Sebagian besar memang kita bareng-bareng, tapi memang yang lebih dominan untuk ngurus anak pasti saya gitu ya, ibunya. Untuk masalah pendidikan juga, kalau misalnya belajar pasti anak-anak ya, karena saya masih kemarin masih punya anak SD ya masih ya, jadi saya masih turun gitu ngajarin anak. Walaupun kalau anak itu belajar, bapaknya misalnya saya lagi sibuk juga, Pak ajarin sih Pak gitu. Kalau kayak bahasa Cirebon saya kan nggak bisa ya, karena memang saya itu bukan orang Cirebon. Jadi saya bilang belajarnya sama papa gitu. Terus udah gitu kalau udah belajar sama bapaknya kadang gini, udah belajarnya, udah kok sebentar amat gitu ya.
4: Durasinya
6: pendek gitu. Jadi memang cara menyampaikannya memang beda kalau suami saya ke anak gitu. Kadang saya bilang, kok belajar cepet banget sih cuman kayak gitu. Ya udah kan udah belajar, udah tidur. Kalau saya sendiri kan lebih ke harus mendetail gitu. Nah untuk sekarang itu memang karena kesibukannya gitu ya, jadi memang lebih sedikit gitu. Semakin berkurang gitu. Karena mungkin anak saya masih kecil, jadi merasa papa tuh sibuk aja, sibuk gitu. Itu pasti ada curhatan dari anak-anak seperti itu sih gitu.
4: Baik, terakhir singkat saja, apa pesan Ibu Walyana dan Ibu Diani khususnya bagi anggota Dharma Wanita di wilayah Cirebon ya, agar khususnya di lingkungan Setda, agar terus bisa menjadi sahabat, penyeimbang, motivator yang tangguh di era modern saat ini. Silakan Ibu Walyana.
5: Tentunya sebagai istri tetap pendamping suami itu diutamakan. Jadi sebagai istri itu khususnya ibu, bukan khususnya ya, tapi semua istri di Indonesia ini mungkin sebagai istri pendamping suami, juga ibu rumah tangga, pengurus keturunan, pendidik anak, ya kadang juga sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Samping juga dituntut untuk bukan dituntut, kalau wanita karir mungkin dituntut juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi tentunya adanya keseimbangan komunikasi dengan suami itu yang lebih penting.
6: Okay. Kalau menurut saya, tujuan Dharma Wanita itu kan adalah mensejahterakan anggotanya gitu ya Mas ya. Jadi di sini dengan adanya Dharma Wanita bisa melahirkan keluarga yang kuat gitu ya, keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik yang kuat juga adalah pondasi suatu bangsa negara. Itu aja mungkin.
4: Baik, terima kasih untuk Ibu Walyanah Ing Daiman, Ketua DWP Setda Kota Cirebon, dan juga Ibu Wakil Ketua DWP Setda Kota Cirebon, Ibu Diani Sutikno. Siang hari ini mudah-mudahan saja obrolan kita menjadi hal yang positif tentu saja, untuk bisa membangun motivasi ataupun memberikan DWP sebagai penguat, penyeimbang dan juga motivator. Dan sampai di sini pendengar, obrolan kita di Dialog Pengarus Utamaan Gender. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh program DWP Setda Kota Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi. Esensi buku.
7: Esensi buku. Novel Pulang adalah sebuah novel karya Leila Escudori yang menggambarkan perjalanan hidup dan pencarian identitas dari generasi yang terpisah akibat peristiwa politik di Indonesia. Novel ini berpusat pada tokoh Dimas Suryo, seorang wartawan yang terpaksa meninggalkan Indonesia akibat peristiwa G30S tahun 1965 dan menetap di Paris sebagai eksil. Cerita ini bergerak maju dan mundur dalam waktu, mengungkapkan masa lalu Dimas dan teman-temannya serta kehidupan mereka di pengasingan. Di Paris, Dimas bersama tiga rekannya, Nugroho, Rishaf, dan juga Chai, membangun sebuah restoran bernama Tanah Air. Mereka mencoba mempertahankan kenangan tentang tanah air, di mana mereka terus menjalani kehidupan baru di luar negeri. Kisah ini juga menyoroti kehidupan Lintang Utara, putri Dimas yang lahir dan dibesarkan di Paris, namun selalu merasa terikat dengan Indonesia yang tidak pernah dikenalnya secara langsung. Melalui perjalanan Lintang ke Indonesia untuk membuat film dokumenter tentang peristiwa 1965, pembaca diajak bagaimana melihat sejarah dalam kehidupan generasi kedua yang tumbuh di luar negeri. Pulang menampilkan kompleksitas sejarah, politik dan emosi yang mengikat para tokohnya. Leila Escudori menulis dengan gaya yang kaya akan detail dan nuansa, menciptakan narasi yang mendalam tentang eksil, identitas dan kerinduan akan rumah. Novel ini bukan hanya menggambarkan perjuangan individu dalam menghadapi sejarah traumatis, tapi juga menggugah pertanyaan tentang makna.
4: Pendengar, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta.
8: Esensi buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
9: Satu di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 39 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan.

0: tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencak Silat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencak silat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencak silat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Game over.
3: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
4: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Senin hari ke-6 di bulan Juli 2026 bersama saya Aryan Kris sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin di siang hari ini Anda sempat mengeluhkan bahwa ada pesan WhatsApp yang baru muncul beruntun pada saat aplikasi tersebut dibuka ya. Nah, keluhan ini adalah keluhan yang lazim ditemui pengguna pendengar. Masalah ini umumnya bukan gangguan pada server WhatsApp, tapi hasil dari pengaturan di perangkat itu sendiri. Berdasarkan laman resmi Pusat Bantuan WhatsApp, ada sejumlah penyebab teknis yang membuat notifikasi pesan baru tidak langsung masuk sebelum aplikasi dibuka secara manual. Penyebab paling dasar adalah sambungan internet yang tidak stabil. WhatsApp menyarankan pengguna memeriksa koneksi dengan membuka browser dan menggunakan sebuah situs website. Jika halaman gagal dimuat, artinya perangkat memang sedang tidak tersambung ke internet dengan baik. Selain koneksi internet yang bermasalah, juga notifikasi yang dinonaktifkan atau diheningkan. Ini disebabkan oleh pengaturan di level sistem ponsel, bukan cuma di dalam aplikasi WhatsApp. WhatsApp secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan telepon akan menimpa atau override pengaturan notifikasi di dalam aplikasi. Dan penyebab selanjutnya bisa jadi karena data latar belakang yang dibatasi. Jika penggunaan data seluler di latar belakang untuk WhatsApp dinonaktifkan, aplikasi tidak bisa menarik pesan baru saat tidak dibuka. Cara memeriksanya adalah di bagian pengaturan telepon, lalu klik aplikasi, klik WhatsApp, klik lagi penggunaan data seluler, lalu nonaktifkan dan aktifkan kembali opsi data latar belakang. Atau mungkin jika pesan WhatsApp ini tidak masuk kalau tidak dibuka adalah karena aplikasi belum diperbarui. Nah ini ya, ini berpotensi membawa bug yang mengganggu fungsi notifikasi. Pembaruan rutin tersedia lewat Google Play Store untuk perangkat Android dan App Store untuk perangkat iOS. Dan langkah yang terakhir, mungkin perlu mulai ulang perangkat. Jika semua tadi cara yang Rian sebutkan sudah dicoba dan notifikasi tetap saja tidak muncul, WhatsApp menyarankan merestart perangkat sekaligus memeriksa pembaruan sistem operasi. Nah itu ya, bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang mengeluhkan, kenapa nih kok WhatsApp-nya nggak masuk kalau nggak diklik WhatsApp-nya gitu ya, nggak ada pesan yang masuk ketika WhatsApp-nya tidak diklik. Nah, alasan-alasan tadi mungkin bisa menjadi salah satunya. Kita masih di Cirebon yang ini sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Dengar, saat ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya adzan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, upek waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Masih bersama kami di Cirebon siang ini sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan Cirebon terus memperkuat berbagai program pelestarian lingkungan pesisir melalui program Laut Sehat Bebas Sampah, pengelolaan limbah, pengawasan alat tangkap ramah lingkungan, hingga pelestarian kawasan mangrove guna menjaga kualitas perairan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Upaya tersebut dijalankan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk mengurangi pencemaran laut serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha perikanan terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Ketua tim Kerja Operasional PPN Kejawanan Cirebon, Muklis, mengatakan program penanganan sampah laut sebelumnya diawali melalui Bulan Cinta Laut yang melibatkan nelayan untuk mengumpulkan sampah dari laut dan memberikan insentif atas sampah yang berhasil dikumpulkan. Dan program tersebut sekarang dilanjutkan melalui program Laut Sehat Bebas Sampah yang masih berjalan secara nasional dengan fokus utama mengurangi pencemaran sampah laut khususnya sampah plastik. Muklis mengatakan pengelolaan limbah juga diterapkan terhadap alat tangkap yang rusak melalui program Abandoned Lost and Discarded Fishing Gear atau ALDVG agar tidak menjadi sampah laut maupun mengganggu ekosistem perairan. Setiap alat tangkap yang mengalami kerusakan wajib dibawa kembali ke pelabuhan dan dilakukan pencatatan sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan limbah perikanan. Informasi tentang pencegahan polusi dan sampah PPN Kejawanan Cirebon ini dia dapatkan dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memadai. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sepakat menggunakan transportasi kereta api terus menunjukkan tren positif. PT KAI Daop 3 Cirebon mencatat sebanyak 2.138.947 pelanggan telah dilayani sepanjang semester 1 tahun 2026 atau periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 5.43% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2.028.698 pelanggan. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa kereta api semakin dipercaya masyarakat sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas berbagai kalangan. Berdasarkan data KAI Daop 3 Cirebon, dari total 2,13 juta pelanggan yang dilayani selama 6 bulan pertama tahun ini, sebanyak 1.076.822 pelanggan tercatat berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon. Sementara itu, sebanyak 1.062.125 pelanggan tercatat datang di sejumlah stasiun yang berada dalam wilayah operasional tersebut. Peningkatan jumlah pelanggan ini tidak terlepas dari tingginya aktivitas perjalanan masyarakat selama semester 1 tahun 2026.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Langkah kecil dari siswa itu tadi gerakan nanti yang apa itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia.
2: Di kecamatan sendiri sekarang lagi merintis usaha UMKM. Masing-masing desa kan punya UMKM tuh.
0: Sari berita, gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon terus mengembangkan pemberdayaan ekonomi. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 guna menjaga ketersediaan air baku dan irigasi di wilayah kerjanya. Kepala Bidang Operasi BBWS Cimanuk Cisanggarung, Martius, memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau di wilayah yang meliputi 8 kabupaten kota. Menurutnya, BBWS Cimanuk Cisanggarung saat ini mengelola 9 bendungan yang sebagian besar masih memiliki kapasitas tampungan air di atas 65% yang dinilai masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat maupun irigasi pertanian apabila dikelola secara optimal. Ia menjelaskan sejumlah langkah telah disiapkan mulai dari pengaturan distribusi air irigasi, optimalisasi suplai air dari bendungan, penyediaan pompa air dan pompa bertenaga surya, mobil tangki air, pembangunan sumur bor hingga penyiapan personel yang siap merespon laporan kekeringan dari pemerintah daerah. Selain itu, BBWS juga melakukan pemantauan harian terhadap kondisi bendungan dan juga jaringan irigasi, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
1: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih.
3: Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Iskandar MPD mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter masyarakat sejak usia sekolah. Ia menilai perubahan perilaku harus dimulai dari generasi muda agar kebiasaan buruk tersebut tidak terus terulang. Karena itu, menurutnya perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang memiliki peran besar membentuk karakter siswa. Ia menegaskan bahwa generasi anti nyampah adalah generasi yang memiliki disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
1: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Kemudian langkah kecil dari siswa itu dampak besar bagi lingkungan Indonesia. Langkah kecil dari siswa itu tadi gerakan nanti yang apa itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah. Siswa hebat anti nyampah.
3: Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membawa kembali sampah pribadi apabila belum menemukan tempat sampah. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menyimpan bungkus makanan di saku hingga menemukan tempat sampah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Pihaknya optimis gerakan tersebut dapat menciptakan perubahan besar apabila diterapkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Aura Aulia laporkan.
0: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Diskop Dagperin Kabupaten Kuningan terus memantau dinamika harga kebutuhan pokok di wilayahnya. Memasuki momen libur sekolah, sejumlah komoditas pangan utama di Pasar Kepuh Kuningan terpantau mengalami tren penurunan harga akibat merosotnya angka permintaan. Kepala Diskop Dagperin Kabupaten Kuningan, Tony Kusumanto, menegaskan pergerakan harga di lapangan saat ini sangat dipengaruhi oleh hukum pasar baku, yaitu permintaan dan penawaran atau supply and demand. Penurunan harga kali ini dipicu oleh berkurangnya aktivitas program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah selama masa liburan. Ia menambahkan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan menekan angka inflasi daerah adalah dengan memastikan kelancaran pasokan barang di pasar. Berdasarkan data perkembangan harga terbaru di pasar Kepuh, komoditas yang turun diantaranya adalah kelompok cabai, daging ayam, telur, dan sayur-sayuran. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan barang pokok penting agar roda ekonomi masyarakat Kuningan tetap berjalan dengan stabil. Kelompok Difabel Lemah Abang Kabupaten Cirebon mengembangkan kafe inklusi sebagai pusat pemasaran produk UMKM.
2: Produk itu pengen dipasarkan di halaman kecamatan di sini.
4: Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon terus mengembangkan pemberdayaan ekonomi anggotanya melalui berbagai usaha produktif. Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Dading Syarifuddin, mengatakan salah satu program yang sedang dirintis yakni pembangunan kafe inklusi yang menjadi pusat pemasaran produk UMKM dari kelompok Difabel di sejumlah desa.
2: Oh, kalau di kecamatan sendiri sekarang lagi merintis usaha UMKM untuk apa, masing-masing desa kan punya UMKM tuh, jadi sulit untuk pemasarannya. Saya tuh berembuk sama Ibu Camat untuk membantu teman-teman yang ada di desa yang punya produk-produk itu pengen dipasarkan di halaman kecamatan di sini. Tuh, jadi di sini tuh coba untuk lagi merintis bikin kafe inklusi, jadi masing-masing teman yang punya produk tuh bisa dipasarkan di sini.
4: Dading menambahkan pembangunan kafe inklusi telah dipersiapkan selama sekitar 2 bulan dan direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Konsep yang diusung juga mengedepankan pengelolaan lingkungan, diantaranya memanfaatkan limbah organik sebagai pakan ikan maupun bahan pupuk organik cair. Ia menjelaskan, modal pembangunan kafe masih berasal dari kas kelompok Difabel Desa Lemah Abang dan Desa Tuk yang digabungkan, serta dukungan sejumlah pihak secara pribadi. Kedepan, pihaknya berencana mengusulkan bantuan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan agar pengembangan usaha bersama tersebut dapat berjalan lebih optimal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Republik Indonesia menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan memasuki fase mandatori pada Oktober 2026 disertai penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang belum memenuhinya. Peringatan tegas tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Huzaimi Abidin saat melakukan kunjungan pembinaan ke Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H Kartika dan Lembaga Pemeriksa Halal LPH Arham di Kabupaten Majalengka. Huzaimi menegaskan pemerintah saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pendampingan. Namun fase tersebut akan segera berakhir seiring diberlakukannya regulasi secara penuh. Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan instrumen hukum melalui peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026 tentang sanksi administratif yang menjadi dasar penindakan bagi pelaku usaha yang masih abai terhadap kewajiban sertifikasi halal. Lebih dari sekedar kepatuhan regulasi, Huzaimi menilai sertifikasi halal kini menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar nasional maupun global. Tantangan terbesar bukan hanya pada angka sertifikasi, melainkan pada pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi halal sebagai nilai tambah produk. Itinerary terencana dinilai dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan berkunjung ke Cirebon.
5: Mapping destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali.
6: Penyusunan itinerary atau rencana perjalanan menjadi bagian penting menciptakan perjalanan wisata yang efektif, nyaman, dan sesuai kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut membantu wisatawan menikmati berbagai destinasi tanpa kehilangan banyak waktu selama perjalanan. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan penyusunan itinerary selalu diawali pemetaan kebutuhan wisatawan. Menurutnya, pemilihan destinasi dilakukan berdasarkan minat serta waktu kunjungan yang dimiliki pelanggan.
5: Kami membiasakan selalu berkomunikasi dengan calon customer kami itu untuk mapping destinasinya dulu. mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali ya, dari mulai budaya, sejarah, kuliner, wisata alam. Jadi kita dealingnya dealing untuk destinasi kemana dulu, baru setelah itu kita buatkan destinasi yang terpilih itu menjadi sebuah satu tenari yang dalam satu hari ini bisa terkunjungi.
6: Ia menjelaskan paket wisata dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan tanpa mengurangi efektivitas jadwal perjalanan. Destinasi budaya, sejarah, kuliner maupun wisata alam dikombinasikan menjadi perjalanan yang efisien dan nyaman. Menurutnya, pengaturan waktu yang baik membuat wisatawan memperoleh pengalaman lebih maksimal selama berada di Cirebon. Penyedia jasa perjalanan juga mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, serta kenyamanan dalam setiap rencana perjalanan. Rena Safira melaporkan.
0: Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu menyatakan sikap menolak keras terhadap wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Ketua FPP Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Azun Ma'uzun, mengatakan nama Jawa Barat bukan sekadar identitas administratif, melainkan memiliki nilai sejarah, budaya, perjuangan, dan kebersamaan yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Ia menegaskan, setiap perubahan terhadap identitas daerah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui kajian yang komprehensif, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Menurutnya, perubahan nama provinsi bukanlah persoalan sederhana karena menyangkut sejarah, jati diri masyarakat, serta berbagai aspek administrasi dan sosial yang berdampak luas. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang merata. FPP berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, menghormati sejarah daerah, dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Senin ini 6 Juli 2026 bersama saya Rian. Tentu saja pendengar Anda bisa bergabung untuk merequest lagu Dangdut pilihan Anda di nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon di 081324951935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut

0: dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Yang request ini nih ya, Titi Kamal, Rindu Semalam. Ada Hans Ardiansyah, Orang Suka Hati, Haur Gelis, Indramayu. Selamat siang ya buat Hans. Salamnya buat Riani aja yang sedang bersiar Prodangdut. Terus juga buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya buat semua orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon Prodangdut. Salamnya buat semua orang Haur Gelis, Indramayu. Baiklah, ini lagunya sudah ya, Hans, yang ada di Haur Gelis, Indramayu. Selamat siang juga diucapkan buat siapa ini ya, tidak menyebutkan nama. Yang jelas ini dari Halisa Fashion. Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Rian, saya Mang Ded dari timurnya Majalengka. Request lagunya Cinta Benih Hitam. Tadi Rian udah coba cari, tapi ternyata lagu itu gak disiapin. Jadi nanti bisa request lagi mungkin ya. Salam-salamnya buat para pendengar Prodangdut, spesialnya juga buat anak-anak Sujo aja. Kalau jadi penjahit jangan malu, karena yang malu hanya tukang bangunan. Apa ini maksudnya? Oh, yang malu hanya tukang bangunan, betul. Ya, memalu maksudnya. Baiklah, nanti boleh request lagi Mang Ded, karena lagunya udah Rian cari-cari gak disiapin siang hari ini. Oke, lanjut ya. Selamat siang Rian ucapkan buat Mas Adi di Merdeka. Ragunya minta pantun janda. Salamnya buat yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Buat yang lagi dengerin Prodangdut dan all crew, spesialnya buat Ibu Sariah dan juga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di

0: akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro1 RRI Cirebon.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah merequest lagu di melalui WhatsApp-nya Program 1 ya, 0813-2495-1935. Tapi Rian juga mohon maaf kalau ternyata ada lagu-lagu yang tidak disiapkan di siang hari ini. Selamat siang Rian ucapkan buat siapa ini ya, Azizah. Lagunya Tua-Tua Kladi, soalnya buat yang lagi tugas aja. Oke, habis ini ya. Terus juga selamat siang ucapkan buat Raka yang ada di Lewi Munding yang selalu stay dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Keren. Requestnya Air Mata Perpisahan sudah Rian coba cari tapi ternyata gak disiapin siang hari ini, nanti bisa request lagi ya. Salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing dan Sujo Toys yang sedang dengerin, dan buat dia yang tidak pernah peka. Alah. Buat Kang Haji Udin yang punya kawasan Karangasem, sama Rian yang sedang bertugas. Semangat terus. Oke, terima kasih. Terus juga selamat siang yang ucapkan buat Wapriuk di Majalengka. Kirain Wapriuk di Tanjung Priuk, ya kan enggak ternyata. Wapriuk di Majalengka, salam-salamnya buat semuanya, khususnya buat anak-anak Sujo, Om Zul, Om Ded dan kawan-kawan yang lagi mantengin RRI Pro 1. Terima kasih buat Rianya yang lagi tugas. Lagunya Jandaku. Oke, coba nanti Rian carikan ya. Yang jelas Pro Dangdut bakalan terus menemani Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kependudukan Sipil, Dukcapil, menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bayangkan menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow!
2: Prodang

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kita selamat siang reuncapkan buat Mbah Caca yang ada di Kuningan. Pengen dengerin lagunya Benang Biru dari Megizet, betul ya Mbah? Untuk Pepel yang lagi main game, spesialnya buat yang lagi tugas di RRI saja. Oke, terima kasih. Selamat siang juga reuncapkan buat yang request lagunya Payung Hitam Iis Dahlia. Ada Ani yang ada di Cirebon aja, requestnya dikirimnya buat semuanya saja yang sedang mendengarkan buat trianya. Selamat siang, terima kasih. Terus juga selamat siang ucapkan buat yang request Kesenggol Rondo dari Nela Karisma. Ini ada Joko yang ada di Cirebon, salamnya buat semua pendengar Prodangdut aja. Baik, terima kasih. Kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan.

0: Ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: merasa was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita, tapi kita tidak lama lagi karena jam 15 Pro Dangdutnya harus selesai. Sekali lagi terima kasih buat Anda pendengar yang sudah request lagu dangdut untuk kesempatan hari ini Senin 6 Juli 2026. Terakhir ini Ren belum bacakan, ada Haji Udin di Karangasem Majalengka yang tadi lagunya Cinta Hitam dari Maggie Z sudah harian putarkan. Salamnya buat semuanya lagi mantengin, spesialnya buat CEO Totong Collection yang juga lagi dengerin. Oke, terima kasih. Dan yang pasti pendengar Pro Dangdut akan selalu hadir menemani Anda setiap hari ya, Senin sampai Jumat di jam 13.30 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dengan itu Rian pamit. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah request, dan Rian juga mohon maaf jika ada requestan yang belum Rian putarkan. Besok Anda bisa request lagi tentunya di Pro Dangdut. Dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Rian, Pian Alwansyah, yang akan menemani Anda di Cirebon sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwan, saya akan bersama anda pendengar dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Didampingi pengarah teknik Bung Obi yang akan bersama anda hingga nanti pukul 19 juga ya pendengar ya. Dan rangkaian acara pertama kami pada kesempatan sore hari ini, anda akan bersama dalam rangkaian Beranda Cita UMKM Berbicara yang akan mengulas terkait dengan peluang cuan dari teh herbal yang mengubah bunga telang menjadi bisnis yang menjanjikan. Apa dan bagaimana tuh pendengar bisnis bunga telang tersebut yang bisa menjadi peluang cuan bagi anda dan dibuat teh herbal ya, kalau tidak salah begitulah ya. Dan nanti anda akan bersama Mbak Iko Fadziatur Rizqoh yang akan bersama-sama anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan beliau adalah owner Oriatea Herba atau inovator minuman herbal bunga telang. Wah ini nih, berhubung ada di tetangga saya banyak sekali bunga telang, nanti saya akan petikin untuk praktek barangkali ya Mbak Iko ya. Baik, kami akan hadirkan terus mendengar saat lagi. Dan kami informasikan bahwa kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian lagu terlebih dahulu sebelum kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

sampaikan lagi pendengar bahwa kumandang azan Nazar akan berkumandang tepat pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kami akan hadirkan bersama dalam rangkaian Beranda Asta Cita UMKM berbicara terkait dengan peluang cuan dari teh herbal yang terbuat dari bunga telang. Kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam UMKM Berbicara. Yang mendengar menyenangkan sekali sore hari ini, saya Piana Wasahkan bersama Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan dalam beranda Asta Cita UMKM Berbicara. Dan sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan tema peluang cuan dari teh herbal mengubah bunga telang menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan di studio sudah hadir narasumber, dia adalah owner Oriatea Herba, inovator minuman herbal bunga telang, itu Mbak Iko Fajriatur Rizko. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Iko.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa selamat kabar? Sore Pak Pian. Baik. Alhamdulillah Pak Pian, gimana kabar ya?
3: Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik. Ini kenapa kayak di seminar-seminar agamaan gitu ya? Baik, tapi sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Ini sehatnya gara-gara minum air telang ya?
4: Ownernya harus sehat karena produknya harus.
3: Produknya juga harus menjanjikan, sudah terbukti ke ownernya gitu ya. Baik, baik kok, kita akan berbincang kurang lebihnya 45 menit ke depan lah ya Mbak ya. Dan ini terkait dengan bunga telang, mengubah bunga telang menjadi teh herbal.
4: Nah,
3: peluang bisnisnya ini katanya menjanjikan. Seberapa menjanjikannya Mbak? Silakan Mbak Iko.
4: Langsung to the point banget nih,
3: langsung.
4: Gak langsung kenalan dulu gimana?
3: Oh boleh, silakan. Mau kenalan dulu boleh. Silakan.
4: Oke, selamat sore semuanya para pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya adalah Iko Fajriatur Rizko. Saya adalah owner dari brand Oriati.herba. Dimana saya berbisnis di bidang minuman herbal. Ya, dimana saya mempunyai dua jenis produk unggulan. Yang pertama adalah teh celup bunga telang dengan berbagian varian rasa. Dan juga stainless teh yang berbahan baku dari bunga telang, TSA telang. Nah, tadi ya, sebelumnya senang sekali rasanya bisa hadir di sini, bisa bincang-bincang tentang usaha saya. Kalau misalkan tadi sesuai tema menjanjikan atau tidaknya, memang kembali lagi nih secara strategi penjualnya seperti apa. Lalu di sini kan saya hanya mengajak bagaimana sih potensi bunga telang itu bisa dimanfaatkan gitu sebagai ladang cuan, bahasanya seperti itu kan ya Pak ya.
3: Dan ini bisa diceritakan terlebih dahulu, mengapa Mbak Iko ini dulunya bagaimana awal mula mengolah bunga telang menjadi teh herbal ini, terinspirasi oleh apa gitu Mbak? Atau memang ada contoh-contoh lainnya sebelumnya atau seperti apa Mbak Iko?
4: Oke, kalau kita lihat napak tilas sebelumnya historinya sejarah seperti apa, ini bunga telang itu kan termasuknya artisanti ya kan Pak ya, dimana itu minuman herbal yang berasal dari bunga. Ini berdiri dari tahun 2020-an. Itu kan zaman-zamannya pandemi itu
3: ya,
4: pandemi itu kan lagi gencar-gencarnya sama aware sama kesehatan.
3: Betul.
4: Banyak viral tentang artisanti. Jadi dari situ saya terinspirasi bagaimana kita bisa mengolah inovasi bunga telang di sini. Kan kalau kita tahu hanya diseduh biasa ya. Nah, di sini saya merinovasi gimana caranya ini bisa di diseduh atau bisa dirasakan dengan secara praktis gitu, dengan berbagai varian rasa. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya memvalidasi produk ini dengan mengikuti kompetisi, yaitu pemuda pelopor di dinas kabupaten. Pada saat itu alhamdulillah mendapat juara pertama. Nah, dari situ ternyata perjalanan saya tidak sampai situ. Saya harus mewakili Kabupaten Cirebon untuk ke provinsi, Pak. Jadi kita dituntut untuk bagaimana inovasi apa lagi nih. Nah, jadi terbentuklah dari situ es teh telang di sini dengan berbagai varian rasanya. Dan sebelumnya mau tanya dulu nih, Pak Pian. Pak Pian udah tahu belum bunga telang seperti apa?
3: Bunga telang saya tahu, Mbak. Karena ada tetangga saya yang katanya ini yang biru-biru itu, Mbak. Yang kayak kalau itu kayak gerombol-gerombol gitu, Mbak.
4: Dia kan sistemnya ini ya, merambat.
3: Merambat, betul.
4: Gerombol-gerombol. Jadi kalau kita bunga tuh yang paling unik di sini adalah bunganya ketika diseduh itu warnanya warna biru.
3: Biru.
4: Tapi kalau kita dicampurkan dengan zat asam seperti apa? Lemon ataupun jeruk nipis dan sebagainya, itu akan berubah menjadi warna ungu. Tadi saya mau sampel tapi aku bilang ya udah sama ibu.
3: Ya, baik. Dan itulah sebenarnya kalau bunga telang, kalau masyarakat tuh sebenarnya tahu apa enggak sih, Mbak? Soalnya saya taunya di tetangga saya itu bunga telang di pinggir jalan, Mbak.
4: Betul.
3: Dan banyak yang memang ada yang ngambilin, apa ini kok ini bunga apa? Oh, ini bunga telang, Pak, katanya buat bisa bikin teh katanya. Betul. Gitu. Nah, itu yang saya tahunya sebenarnya itu sih.
4: Ya itu, ini adalah tantangan terbesar saya khususnya ya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa bunga telang ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita gitu. Dan balik lagi, kalau zaman sekarang YTTA, Pak.
3: Apa tuh?
4: Yang tahu-tahu aja jadi. yang tahu-tahu aja, enggak tahu deh gitu apa gitu.
3: Iya, betul.
4: Jadi makanya kita perlu edukasi nih. Ternyata bisa di ladang, jadi ladang cuan juga nih. Contohnya saya dijadikan sebuah teh herbal karena memang kalau Papian suka nongkrong di kafe-kafe nih, kayak anak muda pasti tahu dia kan.
3: Ini anak muda nih.
4: Anak muda banyak nih ya, nonton pada mendengar ya. Nah, kalau misalkan di kafe-kafe itu kalau kita lihat nama menunya yang aneh-aneh. Misalnya kayak butterfly, tea like that lah. Pokoknya seperti itu. Yang aneh-aneh. Terus ternyata munculnya warna biru. Nah, itu ternyata bunga telang. Nah, di situ kan kalau harga kafe pasti berbeda agak pricey lah mungkin dengan harga value yang ditawarkan. Tapi kalau saya di sini menawarkan bagaimana bunga telang ini bisa dirasakan dengan harga yang terjangkau dengan menawarkan kesehatannya seperti itu.
3: Berarti intinya Mbak Iko ini mengolah bunga telang ini memang sudah ada apa melalui riset kah atau melalui pengalaman, Mbak? Bahwa bunga telang ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.
4: Iya, yang pasti yang pertama karena bukan basic ya kesehatan, tapi saya juga riset and trial and error ya. Banyak jurnal yang harus saya pelajari sebelumnya, apakah ini aman atau tidak, berapa kadar yang harus di konsumsi perharinya seperti apa. Jadi memang trial and error sih secara pribadi aja
3: secara
4: sih, Pak.
3: Secara pribadi gitu ya. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai UMKM itu kan ada beberapa hal ya, Mbak, yang harus dipenuhi syarat-syaratnya gitu ya, Mbak ya. Terkait dengan uji apa? Lab atau uji apa? Nah, itu seperti apa, Mbak?
4: Pasti legalisasi kembali lagi. Nah, untuk legalisasi sendiri yang pertama adalah kita butuh NIB kalau misalnya UMKM pasti. NIB pasti. Udah pasti untuk legalisasi pertama kita mempunyai usaha, selanjutnya untuk karena ini berbasis adalah konsumsi, kita harus tahu nih kadar aman apa tidak untuk tubuh kita. Nah, ini kita ke daftar PIRT. Alhamdulillah sudah punya IRT, PIRT. Jadi di situ nanti kita dikaji oleh dinas kesehatan setempat yang terkait. Nanti kita uji nih apakah ada bakteri E. coli atau sebagainya. Nanti di situ alhamdulillah aman lolos, Pak.
3: Aman.
4: Dan halal juga sudah dan kebetulan ini HAKI juga sudah, Pak. Alhamdulillah untuk legalisasi sudah terpenuhi.
3: Gitu. Sebenarnya masyarakat tahu nggak sih, Mbak, kalau bunga telang itu bermanfaat, Mbak? Kalau menurut Mbak Iko sendiri katanya perlu edukasi, Mbak.
4: Betul. Tidak semua.
3: Oke. Seperti apa, Mbak?
4: Banyak orang yang masih bertanya-tanya. Apalagi ini kan saya punya stand ST ya. Kalau stand ST itu pasti bertanya-tanya ini apa ya, bunga apa ya, dan rasanya seperti apa, pasti banyak hal yang keraguan dari masyarakat sekitar. Jadi PR kita adalah gimana cara kita mengedukasi, mengubah pola pikir masyarakat, bagaimana sih yang orang-orang tuh mencari itu jangan sekedar manis dan murah ya, tapi kita bisa mengubah pola pikir masyarakat yang mencari sesuatu yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Gitu. Gitu ya, adalah salah satu bentuk edukasi untuk gaya hidup sehat sih, Pak.
3: Berarti intinya menyegarkan juga menyehatkan.
4: Betul sekali.
3: Yang terakhir ini yang sangat dicari ya untuk saat ini ya Mbak ya. Mudah-mudahan terwakili nih, bunga telang bisa menjadikan tubuh kita sehat setelah minum bunga telang tadi ya Mbak ya. Baik, nah kalau berbicara mengenai apa ya Mbak, bunga telang ini kan memang harus dibudidayakan.
4: Betul.
3: Nah ini Mbak Iko nih ngambilnya dari mana, atau memang nanam sendiri atau seperti apa Mbak Iko?
4: Ya, awalnya memang punya kerabat sih. Lalu saya punya kebunnya sendiri, bikin kebun.
3: Oh, kebun.
4: Ya, kebun okay. Bunga telang. Ya, kalau kebun kan emang bunga telang di sini tidak membutuhkan perawatan yang lebih gitu. Ya udah dibiarkan juga sudah tumbuh
3: berbunga,
4: dengan
3: ya?
4: Baik gitu. Okay. Apalagi itu berbunganya tiap hari. Nah, kebetulan memang mungkin ada kesibukan dan sebagainya dan demand yang sangat tinggi. Saya membutuhkan supplier-supplier sekitar. Saya makanya saya memberdayakan masyarakat sekitar yang mempunyai bunga telang di pekarangan rumahnya untuk menjualnya kepada saya. Seperti itu, Pak.
3: Okay. Baik, berarti intinya ini bunga telang memang anu ya, Mbak ya. Dalam tanda kutip, kalaupun iya ada masyarakat yang ingin nanam gitu ya,
4: boleh.
3: Mbak ya. Ini nanam seperti apa? Caranya atau seperti apa gitu,
4: Mbak? Oke, yang pertama kita harus punya bijinya dulu nih.
3: Biji
4: bunga telang.
3: Dari biji ya, Mbak ya?
4: Ada dari biji. Jadi kita udah punya biji, kita taruh aja ke tanah, ke media tanahnya tersebut. Udah sebenarnya sih kita biarkan aja juga langsung tumbuh sih Pak, tidak membutuhkan sesuatu hal yang ekstra gitu.
3: Baik, dan tentunya juga ini dalam hal menghasilkan bunga yang berkualitas juga, apakah memang harus dipupuk atau harus diapa atau di treatmentnya seperti
4: sebenarnya
3: apa?
4: Sebenarnya kalau untuk tanaman sendiri tidak butuh treatment yang sangat ekstra ya. Tapi kembali lagi bagaimana kita mempertahankan kualitas dari bunga telang tersebut ketika kita pengemasan ataupun penyeduhan seperti apa. Bagaimana kita menjaga konsistensi warna dan juga rasa di situ.
3: Ya, okay. Baik, dan waktu dalam memanen bunga telang ini seperti apa Mbak? Gambarannya Mbak, saya belum tahu nih Mbak gambarannya. Apakah bunga itu kemudian keluar bunga, kemudian berapa lama bisa dipanen gitu Mbak?
4: Oh berapa lama?
3: Ya,
4: sebenarnya karena berbunganya tiap hari.
3: Ya bunga tiap hari ya.
4: Jadi kita ambil aja tiap hari.
3: Gitu.
4: Jadi karena berbunganya tuh cuma satu hari aja. Nanti besok berbunga lagi, berbunga lagi. Gitu, cepat.
3: Ya, cepat ya.
4: Cuman memang ada masanya dia tuh bakal kering tanamannya. Jadi butuh mungkin lebih bugarisasi ya bahasanya ya.
3: Nah ya. Kalau berbicara mengenai prosesnya ya Mbak, proses dari bunga telang ini seperti apa Mbak? Apakah dikeringkan dulu atau memang dari panen kemudian langsung di treatmentnya apa gitu?
4: Prosesnya
3: tidak.
4: Jadi buat teman-teman atau pendengar RRI ya di sini yang misalkan tertarik dengan teh bunga telang, ini kita bisa gunakan bunga telang ini di dalam prosesnya itu pengeringan. Nah, pengeringan ini kalau kita misal belum punya oven, kita bisa pakai sinar matahari. Nah, sinar matahari juga punya waktu tertentu nih Pak. Jangan sampai warna tersebut bunga telang jadi warnanya pias, kecoklatan. Jadi saya mempertahankan kualitas bunga telang itu tetap warnanya biru.
3: Warna gitu. Birunya gitu. Terjaga warna birunya gitu ya,
4: Pak. Jangan sampai warna bahasa Jawanya pias gitu ya Pak, pias, ya bahasanya. Gitu, udar bahasanya.
3: Udar. Baik, dan tentunya juga sebelum dikemas juga ada tahapan-tahapannya.
4: Betul.
3: Nah, pengemasan seperti apa Mbak, tahapan-tahapan nih Mbak? Dari mulai panen, pengeringan,
4: Pengeringan, pasti sortisasi dulu, disortir dulu. Nanti bagaimana kualitas bunga telang yang baiknya seperti apa? Nanti pengepakan. Nah, tersebut pengepakan tergantung ya kita produknya apa dulu. Kalau misalkan teh celup bunga telang, kita pasti ada proses pengepakan dalam bentuk kemasan celup. Kalau misalkan yang kering ya hanya kering aja gitu.
3: Kering itu berarti kayak
4: cuman kiloan aja Pak. Jadi
3: gitu.
4: Tidak usah dicacah atau kembali dijadikan olahan bunga telang dalam celup. Kalau ini kan saya inovasinya adalah mencampurkan dengan berbagai bahan herbal lainnya seperti jahe, ada lemon juga.
3: Gitu ya?
4: Jadi ini ada rasa. Original, ada yang lemon, ada yang jahenya juga. Ada stevia juga kalau misalkan butuh yang manis dengan nol kalori itu bisa pakai.
3: Tolong dibikinkan ya.
4: boleh silakan.
3: baik Mbak, dan ini juga terkait dengan tadi ya Mbak ya, katanya juga respon dari masyarakat terkait dengan ada produk bunga telang ini seperti apa Mbak?
4: Respon sendiri tergantung kita pasarnya kemana dulu nih. Kalau misalkan kita ada punya dua lini kan produk teh celup bunga telang dan juga es teh telang. Kalau misalnya teh celup bunga telang sendiri, kita kan penjualannya secara online ya Pak ya, di marketplace. Alhamdulillah kalau awal-awal tahun 2023 itu memang lagi gonggongnya banget, 2023-2024 di marketplace Lazada pada saat itu alhamdulillah terjual berapa ribuan pieces dan responnya sangat bagus sekali Pak, apalagi untuk biasa pekerja bahasanya korporat gitu di biasanya mereka kan untuk switch untuk budaya sehatnya lebih kencang ya, lebih melek lah ya. Jadi mereka daripada kopi lebih seduhnya yang praktis-praktis di sini. Malah banyak yang buat ekspor dan sebagainya, dititipin buat luar negeri kayak gitu.
5: Dan Mbak Iko sudah mengalami hal itu, Mbak?
4: Gimana tuh?
5: Sudah mengalami masa kemasannya bunga telang atau belum pada waktu itu, Mbak?
4: Kemasan?
5: Iya. Maksudnya sudah mengalami masa kejayaan bunga telangnya Mbak Iko?
4: Oh jelas. Yeah. Karena pasti yang namanya usaha pasti fluktuatif ya Pak ya. Dan untuk saat ini memang kita harus mencari potensi ketika apa lagi cara melihat apa ya kesempatan gitu. Okay. Contohnya sekarang ini jaman-jaman program pemerintah yaitu MBG ya. Makan bergizi gratis. Nah, di situ saya alhamdulillah dipercaya oleh SPPG itu untuk menyuplai bunga telang sebagai menu bunga telang. Jadi nasinya tuh warna biru. Mungkin kakak-kakak ada di sini suka ketemu nasi warna biru itu dari bunga telang.
5: Gitu ya.
4: Jadi ini bisa jadi ini pewarna makanan sebenarnya.
5: Pewarna makanan. Oke, alami ya, Mbak, warna makanan.
4: Apalagi juga ini bisa buat praktek anak-anak sekolah juga sih, Pak, karena ini ada zat asam basahnya kan. Jadi ketika ada zat asam berubah jadi warna, berubah warna ungu dan sebagainya gitu.
5: Nah, dari segi persaingan secara marketable gitu ya, Mbak ya. Seperti apa bunga telang, Mbak? Apakah juga ada tantangan terbesar dalam menjaga kualitas produknya agar bisa bersaing dengan produk-produk lainnya?
4: Sebenarnya kalau bahas tantangan sih banyak sekali, apalagi di dalam bunga telang tuh adalah produk baru ya. Mungkin awam gitu buat masyarakat sekitar. Yang pastinya tantangan pertama adalah edukasi pasar. Edukasi pasar ini bagaimana kita bisa merubah pola pikir ataupun perilaku masyarakat

0: target besar yang potensial ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan bunga telang ini, siapa aja mereka, Mbak?
1: Yang target besarnya yang pasti ini adalah kakak-kakak enggak ya? Pokoknya orang yang aware sama kesehatan pastinya.
0: Aware sama kesehatan.
1: Yang aware sama kesehatan, yang gaya hidup sehat, dan juga punya pola pikir yang mencoba untuk hal yang baru. Dan juga yang pasti kakak-kakak yang sukanya Instagramable ya. Karena ini kan bisa ini ya, cantik juga kan warnanya gitu. Degradasi warna dan sebagainya ini bisa ini memberi makan asupan sosial media sebenarnya.
0: Gitu. Berarti intinya target itu sudah tercukupi atau ada? Masih ada atau memang sudah ya, ada
1: langganan? Ya, niche-nya itu, Pak. Makanya niche ini adalah orang-orang yang tertentu. Makanya enggak kita tidak ikut target pasar seperti teh konvensional seperti biasa kan. Mereka bersaing dalam hal yang penting manis dan juga banyak dan murah. Porsi jubo lah istilahnya. Tapi kita menawarkan value di sini, mendapat kesehatan juga, Instagramable juga dengan harga yang ya meskipun di atasnya teh biasa, tapi kan ini sudah terjamin secara kesehatan dan sebagainya gitu.
0: Jadi Pak, kalaupun berbicara harga, itu berapa harganya?
1: Cuma murah sebenarnya, Pak. 5.000 aja. Kalau kita bandingin ke kafe-kafe itu kan pasti harganya
0: gitu. Ke 5.000 itu yang sudah jadi itu.
1: Iya, sudah jadi. Kalau yang ini beda lagi.
0: Pendengar udah jadi tuh, pendengar yang
1: ini rasa jadi original. Ada juga kalau misalnya rasa lemon, ada lagi ada lemon lychee.
0: Tapi dan tetap warnanya biru, Mbak. Rasa lemon rasa apa gitu.
1: Nah, itu unik ya, Pak. Uniknya di sini adalah ada percampuran warna. Ketika dicampur warna ada warna kuning, misalkan sirupnya kuning, dia berubah jadi hijau dan sebagainya. Ini seru sih sebenarnya. Kalau buat anak-anak pasti menarik. Makanya ini kalau misalkan teman-teman suka ketemu di bazar atau sebenarnya ada, dan lebih gong di situ, Pak. Anak-anak orang-orang pasti lebih penasaran gitu kan. Seperti itu.
0: Baik, intinya strategi pemasaran yang efektif nih secara offline atau maupun online seperti apa, Mbak Iko?
1: Oke. Kalau strategi marketing ya pasti ya, dari segi marketing. Tentunya ya, Pak ya. Kita karena di sini ada dua produk, pasti punya ini masing-masing. Yang pasti pertama adalah social media. Kalau kita di marketplace, kita pasti optimalisasi pakai iklan dan sebagainya. Mungkin ya konten-konten dan sebagainya. Kalau ini yang pasti sih social media sih, Pak, harus lebih digencarkan lagi gitu.
0: Oke, baik. Dan memang social media ini memang dalam tanda kutip sangat membantu ya, Mbak Iko ya.
1: Betul.
0: Sangat membantu sekali terhadap para UMKM ataupun pelaku UMKM yang memang tentunya basicnya juga sebenarnya bukan dari online gitu ya, Mbak ya. Tapi dari offline, tapi sekarang namanya perkembangan dan kemajuan zaman ya, Mbak ya.
1: Betul, digitalisasi adalah bukan gaya-gayaan, tapi sekarang itu sebagai ini gaya hidup. Bagaimana kita bertahan hidup di ekonomi saat ini gitu, Pak.
0: Baik. Nah, kalau ada orang bertanya terkait ini juga ada dari Ibu Sari dari Gedawung nih. Assalamualaikum, Mbak Iko, saya Ibu Sari dari Gedawung. Ini menanyakan terkait dengan kalau misalkan pengen usaha seperti itu, dalam tanda kutip modalnya seperti harus apa, harus seperti apa ataupun harus berapa katanya gitu.
1: Siap.
0: Dari besar dari
1: langsung kita dijawab aja. Boleh, bagaimana silakan. Oke, ini pertanyaan menarik sekali, apalagi ini kan bisnis cuan ya. Nah, apalagi bahasnya tentang modal, pasti modal. Karena ini kan minim modal pastinya, karena ini kita memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi kita manfaatkan bunga ya, apa sih tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Modal paling pasti cuma packaging aja sih, Bu, gitu. Hanya packaging yang nggak seberapa. Pokoknya kita kalau dari segi pertama kali ya optimasi sosial media atau dari tetangga, dari mulut ke mulut aja tentang edukasi kesehatan yang seperti, karena banyak sekali sih testimoni kalau yang sudah merasa minum obat pasti rasa banget, Pak, pencernaannya. Saya juga sering sekali dapat testimoni sih. Jangankan ini yang teh celupnya ya, kalau teh celup udah pasti hangat dan memang lebih fokus untuk kesehatan. Kalau ini kan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata minuman yang ininya aja nih, Pak, banyak testimoni yang kayak alhamdulillah saya tuh jarang sekali pencernaannya saya nggak lancar, tapi semenjak minum ini saya lancar dan sebagainya. Pokoknya banyak manfaatnya gitu loh, Pak.
0: Oke. Dan ini juga ditanyakan lagi loh pendengar dari Bang Jai dari Plumbon. Assalamualaikum, Mbak Iko. Saya Bang Jai dari Plumbon. Apakah tidak membuka outlet-outlet yang kayak model es teh pinggir jalan gitu seperti apa? Nah, dan di mana saya bisa mendapatkannya?
1: Bunga telang itu.
0: Silakan, Mbak Iko.
1: Ya, tadi kita sudah, Pak. Sudah kita punya stand es teh telang. Es teh telang di sini mereknya ini ya, es teh telang sudah punya haki juga. Ini standnya udah ada. Kita buka di Cikalahang Desa Dukuh

0: Puntang Pak, di Desa Kecamatan Duku Puntang. Nah itu ada juga di Desa Manacala juga. Nah kebetulan untuk bisnisnya di sini kita punya bisnis model yaitu kemitraan.
1: Kemitraan.
0: Jadi okay. buat teman-teman yang pengen buka juga dengan brand yang sama dengan SOP yang sudah ada itu bisa pakai ini bisnis kemitraan kita gitu.
1: Intinya kalau di jalan jumlah pemasaran ataupun produk yang dipasarkan masih daerah Cikalang aja ya Mbak ya?
0: Atau kalau
1: yang bunga telang ini maksudnya kalau produknya ini kan kata Mbak Iko kan masih di daerah Cikalang gitu ya. Enggak kayak ya seperti pertanyaan Bang Jaya tadi.
0: Oke.
1: Enggak seperti estetis yang menjajar di jalan katanya kan gitu.
0: Ya ini Pak, karena ini adalah sesuatu hal yang baru.
1: Iya.
0: Dan ini adalah perintis awal ST Bunga Telang.
1: Okay.
0: Sebenarnya ini sudah ada Pak, sudah ada kemitraan. Kita ada di Kota Depok juga pernah, Kota Bogor pernah, di Malang juga ada. Jadi memang ada beberapa outlet yang buka di beberapa kota. Nah, makanya itu ini tantangan tersendiri bagaimana bisa mengoptimalisasi inilah optimalisasi ST Telang di sini di Cirebon khususnya gitu.
1: Nah, apakah dengan tadi varian-varian yang begitu ada gitu, bisa diproduksi dengan varian lainnya dan apakah ini juga menjawab tantangan daripada konsumen gitu, Pak?
0: Iya, betul. Karena kan kalau orang pasti ragu dengan rasanya.
1: Okay.
0: Nah, dengan kita menginisiasi bahwa kita menyediakan rasa yang mungkin familiar dengan masyarakat sekitar. Misalkan ada rasa buah ya, kayak leci, mangga. Jadi kita kombinasikan dengan rasa-rasa yang familiar dengan masyarakat gitu.
1: Okay. Nah sekarang kan edukasinya seperti apa nih Mbak? Kalau misalkan ada masyarakat yang mau beli gitu ya.
0: Okay.
1: Nah mau beli edukasinya seperti cara menyeduhnya seperti apa atau cara bikinnya seperti apa Mbak?
0: Oke, okay. Okay. Kalau yang ini misalkan
1: ya,
0: misalkan,
1: yang kalau itu teh celup ya? Kalau
0: ini teh celup.
1: Celupnya ya Mbak ya, oke.
0: Okay. Kalau teh celup ini kita kasih tutorial Mbak,
1: ya. Oh iya boleh.
0: Gak ada air sendiri ya. Jadi kalau teh celup sendiri kan memang sudah ada SOP-nya.
1: Okay.
0: Terkait aturan pemakaian ya, penyajiannya seperti apa. Nah tinggal satu kantong celupnya aja. Diseduh dengan 200 ml air yang air yang sudah mendidih ya. Nah itu kalau misalkan para pendengar pengennya rasa manis bisa pakai gula. Tapi agak kurang sehat ya kalau kita pengen nol kalori. Kita bisa gunakan madu. Dan juga kita juga menyediakan stevia. Stevia itu pemanis alami. Jadi daun, dia daunnya udah manis nol kalori gitu. Jadi baik buat yang diabetes. Nah ini yang untuk tecelupnya. Kalau misalkan nih, kalau misalkan di stand gitu kan tantangannya banyak ya. Ini apa? Kita harus mengedukasi. Kalau misalkan di stand-stand gitu, ini apakah manfaatnya apa? Nah, terutama kita memberikan edukasi di stand-nya. Stand-nya ada flyer tentang manfaat bunga.
1: Manfaat gitu ya.
0: Ah,
1: ya, okay.
0: Dan ada lagi Pak, saya membuat sebuah QR barcode di sini. Tinggal di scan. Jadi teman-teman yang mau beli tinggal bisa tahu nih di scan di sini.
1: Manfaatnya apa gitu ya?
0: Di situ nanti muncul manfaat dan sebagainya dari sejarah dan manfaat dan sebagainya dari bunga telang gitu.
1: Dan itu memang anu ya, harus mengikuti perkembangan.
0: Betul.
1: Ada
0: kan siapa tahu pengiranya buat ini, no price. Oh enggak. Ternyata coba lagi.
1: Oke, baik. Berarti intinya memang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan daripada minat dari para konsumen dan
0: lain-lainnya.
1: Itu salah satu hal yang menjadi apa ya, ibaratnya dalam arti kata bisnis ini agar tetap jalan gitu ya Mbak.
0: Betul Pak.
1: Oke, baik. Dan silakan pendengar, Anda bisa berkirim WA kembali di 081 324 951 935 dan kita akan break sejenak ya Mbak ya. Kita akan hadirkan informasi berikut ini terkait dengan sepak bola Piala Dunia dari RRI Pusat Jakarta.
2: Dan tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kita kembali lagi untuk Anda yang bisa bersama kami dan terus bersama kami dalam rangkaian UMKM Berbicara untuk kesempatan sore hari ini dalam tema peluang cuan dari teh herbal mengubah bunga talang menjadi bisnis yang menjanjikan bersama narasumber kami Iko Fajriatur Rizikoh, dan beliau adalah owner Oriati Herba, inovator minuman herbal bunga talang. Jadi ini produknya ada di Duku Puntang ya, Pak?
1: Iya.
0: Oke. Duku Puntangnya sebelah mana nih, Pak?
1: Cikalahang.
0: Cikalahangnya dari, kalau dari arah perempatan itu?
1: Ke kiri, ke pertigaan kayaknya.
0: Oh, iya, pertigaan.
1: Ke kiri.
0: Kan kalau dari Pasar Minggu.
1: Pasar lurus. Gitu
0: kan? Lurus kan?
1: Lurus aja.
0: Dari perempatan?
1: Lurus ke atas.
0: Oh, lurus
1: ikan
0: ke atas.
1: Bakar.
0: Oh, arah ikan bakar. Ikan bakar. Oke, arah ikan bakar di situ ya.
1: Betul. Dari,
0: apakah masyarakat di situ juga tertarik dengan konsumsi ataupun juga menanam bunga talang, Mbak?
1: Iya, ada.
0: Ada ya?
1: Memang saya juga berdayakan juga buat warga sekitar yang pengen nanam bunga telang, saya kasih bijinya juga.
0: Oke. Gitu. Dan sambutannya seperti apa, Mbak?
1: Iya, responnya baik, apalagi kan banyak ibu rumah tangga yang ya daripada nganggur kan atau gimana, ya iseng-iseng aja gitu.
0: Nah, itu belinya di kilo atau berapa, Mbak?
1: Kiloan.
0: Atau, kiloan. Oh, satu kilonya berapa, Mbak? Kalau bunga telang?
1: Aduh, berapa ya? Oh, karena kan kalau misalkan basah itu kan beda.
0: Oh,
1: karena
0: beda. Okay.
1: Bunga telang itu ketika dikeringkan tuh bakal ringan sekali. Jadi butuh kuantiti yang sangat banyak sih, Pak. Makanya ketika demand tinggi, saya juga butuh supplier sekitar gitu.
0: Nah, itu untuk menjaga demand yang tetap terpenuhi. Itu kan bunga telang kan dalam tanda kutip kan juga kan ya kata Mbak Iko tadi ya, Mbak Iko ya. Mbak Iko tadi kan mengatakan bahwa harus ada supply yang benar-benar
1: betul.
0: Benar-benar mumpuni gitu. Nah, ini seperti apa, Mbak Iko, mengatasi hal ini ya?
1: Makanya tuh susahnya ketika demand-nya sangat tinggi adalah minimnya bahan baku.
0: Ah, iya.
1: Dan pasti kalau ketika bahan baku tinggi, harga jual juga lebih tinggi ya, Pak.
0: Oke.
1: Ya, makanya untuk menginisiasinya adalah mengajak masyarakat sekitar untuk menanam bunga telang gitu. Balik ke situ aja.
0: Oke, baik. Dan ini juga ditanyakan oleh pendengar nih dari Bu Retno dari Perum. Assalamualaikum, Mbak Iko. Ibu Retno dari Perum ingin menanyakan, Mbak, mohon maaf kalau biru-birunya itu memang asli dari bunganya atau memang ada campuran lainnya, katanya gitu, Mbak. Oh, oke. Okay. Kan saya juga warga masyarakat khawatir ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan adanya sekarang ini berbagai campuran-campuran yang memang seperti halnya bisa dikonsumsi katanya, tapi itu dalam tanda kutip mengandung racun. Seperti apa penjelasan, Mbak Iko?
1: Oke, okay. Penjelasannya yang pasti aman, Bu.
0: Aman.
1: Bu, karena ini pewarna alami dari ibu. Kalau misalkan coba sendiri aja, kalau misalkan ketemu bunga telang di rumah, coba deh dikeringin dulu.
0: Oh, keringin.
1: Kalau bisa sih, kalau misalkan pengen dikonsumsi lebih baiknya dikeringin dulu, Pak. Gitu. Biar agar bau langunya hilang.
0: Oh, ada bau langunya itu, Mbak ya.
1: Oke. Kalau yang masih basah ya, itu berubah warnanya ungu. Biru.
0: Biru ya.
1: Makanya tadi bisa jadi indikator zat asam basahnya itu. Ketika dicampur dengan zat asam, dia akan berubah ungu. Emang udah alamiah dari sananya, Bu.
0: Oke, Mbak, dalam bisnis ini, bisnis UMKM yang tentunya juga bunga telang ini kan dalam rangka itu juga harus salah satunya harus ada dukungan dan sebagainya. Nah, pemerintah ataupun instansi terkait seperti apa mendukung UMKM seperti hal bunga telang ini, Mbak?
1: Oke, sebenarnya kalau kita bahas UMKM, sebenarnya ruang lingkup kita punya ekosistem tersendiri, Pak. Kita punya binaan-binaan di dinas terkait, misalkan dari dinas koperasi, saya juga binaan dari dinas koperasi, lalu ada juga dinas perdagangan yang Indag ada juga, dan saya juga kebetulan binaan juga dari rumah BUMN juga yang di Cirebon gitu, RBC. Jadi memang mereka memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana sih optimalisasi, digitalisasi untuk para UMKM di situ, paling pelatihan. Ini juga kemarin saya juga diberikan kesempatan untuk mendapat sertifikasi BNSP untuk keamanan pangan, Pak. Jadi gitu, itu emang berarti kan itu salah satu fasilitasi dari pemerintah terkait untuk para UMKM gitu.
0: Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Ibu Sari dari Kedawung. Mbak Iko, saya Bu Sari dari Kedawung, ingin menanyakan, apakah setiap hari produksi dari bunga telang ini, dan betul apa yang dikatakan Mas Pian, katanya seperti apa stok produksinya ataupun juga bahan bakunya, apa mencukupi apa tidak gitu, Mbak? Itu silakan, Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih, Bu Sari, mendengarkan.
1: Oke, terima kasih Bu Sari. Jadi saya izin menjawab ya Bu ya. Pertanyaan menarik sekali untuk terkait stok. Kita kan punya stok opnem ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah, stok opnem. Apalagi kita kan punya produksi es teh tulang itu setiap hari Pak.
0: Setiap hari. Oke.
1: Okay. Nah, setiap hari kita punya punya takaran tersendiri ketika bunga telang tuh hasilnya tuh segini. Kita menghasilkan berapa cup itu membutuhkan berapa gram bunga telang.
0: Okay.
1: Jadi kita punya standarisasi tersendiri. Nah, jadi sebelum stok itu habis minimal ada beberapa kilo misalkan, berapa gram dari ini kita harus punya sebelum itu habis. Sama juga dengan bunga telang, yang teh celupnya juga sama aja gitu.
0: Nah, itu yang saya masih ingin tanyakan ke Mbak Eko. Kalau produk kayak gini kayak es gitu ya, Mbak ya. Itu ada campuran apa-apanya atau gula atau apa, Mbak?
1: Ya, ya.
0: Nah, itu, Mbak.
1: Kan tadi saya sudah sempat nyinggung pada berbagai banyak varian rasa ya. Kalau misalkan original itu memang kita pilih aja ada pakai gula. Kalau misalkan pemanisnya pakai gula alami.
0: Oke.
1: Okay. Pakai gula pasir ya. Tapi alami ya, enggak yang campur bahan kimia pemanisnya. Ada juga varian rasa seperti sirup. Nah, sirup di sini kan ada varian rasa mangga, leci dan sebagainya. Itu ada campurannya. Tapi kita memilih untuk bukan yang abal-abal ya, Pak. Emang standarisasi biasa kita biasa digunakan di kafe-kafe juga. Jadi memang insya Allah memang tidak membuat radang atau batuk gitu. Malah ini bunga telang itu buat radang juga, Pak. Kalau misalnya ini orang-orang kalau es kan bikin radang. Kalau ini menyembuhkan radang. Itu approve sih, Pak. Banyak yang testimoni seperti itu.
0: Banyak yang testimoni banyak. Baik. Tapi memang tetap dicampur gula ya, Mbak ya.
1: Bisa. Nanti kalau misalkan teman-teman enggak suka nih pakai.
0: Nah, kalau misalkan jualannya Mbak nih, jualan atau di OLED-nya itu. Itu udah campur atau memang ada pisah?
1: Dipisah.
0: Bisa gulanya gitu maksudnya.
1: Oh, harus.
0: Oh, gitu. Jadi
1: efisiensi.
0: Kalau misalkan saya misal Mbak yang original aja enggak tahu gula gitu bisa.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa. Gitu. Bisa banget. Jadi memang tergantung bisa request juga by demand oleh masyarakatnya. Pelanggannya mau apa sih? Kalau misalkan enggak mau pakai gula, kita punya sedia stevia kok gitu.
0: Oh,
1: punya yang nol kalori gitu.
0: Ya, kalau saya pun udah terlalu, Mbak. Banyak gula, makanya agak manis kan. Oke, baik. Dan Mbak ini kan terkait prospek sekali lagi ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Iko pengen kedepannya seperti apa, Mbak, dalam bisnis bunga telang ini, Mbak? Atau memang dalam tanda kutip agak sedikit, saya rasa Mbak Iko agak sedikit ini juga ya, apa masih tetap optimis kah atau seperti apa, Mbak, bunga telang ini, Mbak? Ayo.
1: Iya, memang harapan pasti target pasti punya pas sebagai seorang wirausaha.
0: Betul.
1: Yang pasti harapan saya ke depannya adalah target saya menjadi bisnis waralaba atau bisnis kemitraan pertama di Indonesia untuk bisnis es teh telang di sini, Pak. Jadi kita bisa menjadi alternatif kompetitor dari minuman es teh kekinian saat ini gitu loh, Pak.
0: Iya, iya. Okay.
1: Jadi orang bisa switch and minuman yang memang menyehatkan juga gitu.
0: Oke, baik. Tentunya bu semudah ya
1: betul,
0: memang agak
1: semudah itu.
0: Iya, agak sedikit banyak edukasinya ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya sudah dijalankan oleh Mbak Iko terkait ada barcode-nya gitu, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, itu kan yang penjual-penjual dalam kutip yang apapun itu kan jarang ada barcode-nya loh, Mbak.
1: Iya.
0: Kalau es jus juga kan cuma hanya terpampang ini
1: betul,
0: gitu.
1: Nah, betul.
0: Mungkin ini bisa ditiru juga ya.
1: Inovasi.
0: Inovasi. Oke, okay, baik. Mbak Iko sudah 55 menit kita akan
1: tak
0: terasa ya, Mbak ya. Dan Mbak Iko apa nih kedepannya dan harapannya agar perkembangan UMKM khususnya bunga telang ini, herbal lokal ini di Indonesia ini bisa maju gitu, Mbak.
1: Oke, harapannya saya butuh sinergi kepada masyarakat sekitar tentang sinergi juga tentang edukasi tentang bunga telang sendiri, manfaatnya seperti apa. Jadi kita ayo bareng-bareng kita menggerakkan gerakan minuman sehat gitu. Dan sehingga ketika demand tersebut tinggi, jadi untuk pemberdayaan masyarakat juga maju, Pak. Petani lokal,
0: betul,
1: bunga telang seperti itu. Jadi demand-nya juga tinggi, manfaatnya juga bagus ya, Pak ya. Seperti itu.
0: Baik, dan intinya memang kalau sekali lagi nanam bunga telang ini tidak membutuhkan
1: perawatan yang ekstra
0: lah ya. Mungkin ya ini keuntungannya memang dalam tanda kutip juga memang sangat prospektif gitu ya.
1: Betulnya.
0: Sangat menjanjikan terkait dengan bunga telang. Kalau misalkan yang punya ladang atau punya tanah kosong, alangkah baiknya
1: Betul, dari
0: kalau
1: Padang.
0: Kalau saya di Tebayrum banget.
1: Bisa buat pagar, Pak.
0: Oh, iya bisa buat.
1: Iya, ya. Ini
0: kan salah satu pagar. Tetangga saya itu di pagar, Pak.
1: Iya. Daripada okay. Pagar buat nutupin pakai okay. Apa PVC, kita pakai muat lelang aja gitu kan okay, bisa.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Iko.
1: Oke,
0: owner Oriatea Herba, inovator minuman okay. Herbal Bunga Telang. Terima kasih Mbak Iko.
1: Terima kasih
0: sudah berkenan bersama kami RRI Cirebon untuk berbicara terkait UMKM berbicara ya Mbak okay. Ya. Dan sekali lagi tentu mendengar terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami okay, melalui ya. Channel YouTube RRI Cirebon. Dan sekali lagi narasumber kami terima kasih Mbak Iko Fajriatur Rizko. Iya. Owner Oriatea Herba, iya. Inovator minuman herbal bunga terang. Jadi kalau misalkan Anda ke arah apa Mbak namanya, ke arah
1: Duku Puntang,
0: wah, itu Cikalang Duku Puntang yang
1: di Wanacala juga ada.
0: Wanacala juga ada. Jadi jangan lupa mampir nyicipin ataupun juga
1: borong ya.
0: Borong deh ya. Itu kan demi kesehatan kita juga ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Sekali lagi Mbak Iko terima kasih.
1: Sama-sama Pak.
0: Baik. Yang mendengar terima kasih Anda sudah bersama kami dalam program Beranda Asta Cita UMKM Berbicara. Sampai jumpa dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami menantikan tepat pukul 16 saatnya kami bergabung bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon menyampaikan Lintas Jabar.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jadi saya sebagai wali kota membatasi diri tidak masuk dalam kesepakatan bisnisnya, tapi saya hanya memastikan bahwa semua kesepakatan bisnis bisa memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang ada. Oh iya, jadi gini, memang kalau masalah waktunya kita kan pastikan bulan Juli ini semua harus sudah selesai. Dua minggu sejak kita penentuan.
1: Itulah Poka-Poka Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar. Gerakan mahasiswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
3: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih.
4: Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Iskandar, MPD, mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter masyarakat sejak usia sekolah. Ia menilai perubahan perilaku harus dimulai dari generasi muda agar kebiasaan buruk tersebut tidak terus terulang. Karena itu, menurutnya perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang memiliki peran besar membentuk karakter siswa. Ia menegaskan bahwa generasi anti nyampah adalah generasi yang memiliki disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
3: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Dia langkah kecil dari siswa, dampak besar bagi lingkungan Indonesia. Langkah kecil dari siswa, itu tadi gerakan anti nyampah, itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah. Siswa hebat anti nyampah.
4: Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membawa kembali sampah pribadi apabila belum menemukan tempat sampah. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menyimpan bungkus makanan di saku hingga menemukan tempat sampah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Pihaknya optimis gerakan tersebut dapat menciptakan perubahan besar apabila diterapkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Aura Aulia laporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelompok difabel Lemah Abang Kabupaten Cirebon mengembangkan kafe inklusi sebagai pusat pemasaran produk UMKM. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiyati.
5: Produk itu ingin dipasarkan di halaman kecamatan sini.
6: Kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon terus mengembangkan pemberdayaan ekonomi anggotanya melalui berbagai usaha produktif. Ketua Kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Gading Syarifuddin, mengatakan salah satu program yang sedang dirintis yakni pembangunan kafe inklusi yang menjadi pusat pemasaran produk UMKM dari kelompok difabel di sejumlah desa.
5: Oh, kalau di kecamatan sendiri sekarang lagi merintis usaha UMKM untuk apa, masing-masing desa kan punya UMKM tuh, jadi sulit untuk pemasarannya. Saya tuh berembuk sama Ibu Camat untuk membantu teman-teman yang ada di desa yang punya produk-produk itu pengen dipasarkan di halaman kecamatan di sini tuh. Jadi di sini tuh coba untuk lagi merintis bikin kafe inklusi, jadi masing-masing teman yang punya produk tuh bisa dipasarkan di sini.
6: Dading menambahkan pembangunan kafe inklusi telah dipersiapkan selama sekitar 2 bulan dan direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Konsep yang diusung juga mengedepankan pengelolaan lingkungan, diantaranya memanfaatkan limbah organik sebagai pakan ikan maupun bahan pupuk organik cair. Ia menjelaskan, modal pembangunan kafe masih berasal dari kas kelompok difabel Desa Lemah Abang dan Desa Tuk yang digabungkan, serta dukungan sejumlah pihak secara pribadi. Kedepan, pihaknya berencana mengusulkan bantuan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan agar pengembangan usaha bersama tersebut dapat berjalan lebih optimal. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, itinerary ataupun rencana perjalanan terencana dinilai dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan berkunjung ke Cirebon. Laporannya disampaikan reporter Rena Zafira.
7: Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih? Karena memang Cirebon banyak sekali.
8: Penyusunan itinerary atau rencana perjalanan menjadi bagian penting menciptakan perjalanan wisata yang efektif, nyaman, dan sesuai kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut membantu wisatawan menikmati berbagai destinasi tanpa kehilangan banyak waktu selama perjalanan. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan penyusunan itinerary selalu diawali pemetaan kebutuhan wisatawan. Menurutnya, pemilihan destinasi dilakukan berdasarkan minat serta waktu kunjungan yang dimiliki pelanggan.
7: Kami membiasakan selalu berkomunikasi dengan calon customer kami itu untuk mapping destinasinya dulu. Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih? Karena memang Cirebon banyak sekali ya, dari mulai budaya, sejarah, kuliner, wisata alam. Jadi kita di link untuk destinasi kemana dulu, baru setelah itu kita buatkan destinasi yang terpilih itu menjadi sebuah satu tenari yang dalam satu hari ini bisa terkunjungi.
8: Ia menjelaskan paket wisata dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan tanpa mengurangi efektivitas jadwal perjalanan. Destinasi budaya, sejarah, kuliner maupun wisata alam dikombinasikan menjadi perjalanan yang efisien dan nyaman. Menurutnya, pengaturan waktu yang baik membuat wisatawan memperoleh pengalaman lebih maksimal selama berada di Cirebon. Penyedia jasa perjalanan juga mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, serta kenyamanan dalam setiap rencana perjalanan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut laporan Yopri Haryadi.
9: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan
1: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke 49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar, mengungkapkan dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
10: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
1: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
9: Pada KKN ini agak istimewa ya, mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand, ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste, ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan PD ini memberikan manfaat, ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
1: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global. Berita lainnya, pendengar. Ketahanan dan juga keamanan pangan di Bogor untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan dan juga makanan menjadi barang adiktif berbahaya. Berikut wawancara reporter Yofri Haryadi dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM RI Prof. Taruna Ikrar.
11: Prof, isu keamanan pangan global ini seperti apa sih sampai harus dikirim nih sama masih KKN ke Thailand, terus kemudian ke Malaysia dan ke Timor Leste ini?
10: Iya, kita tahu bahwa baik secara nasional maupun internasional, Bu Rektor sini dong. Nah, itu sangat penting karena menurut data yang dari WHO bahwa 1 di antara 10 orang di dunia mengalami keracunan atau penyakit karena pangan atau makanan. Nah, kalau kita urutkan di Indonesia, berarti dari 290 juta berarti 29 juta setiap tahun mengalami gangguan atau masalah kesehatan karena makanan. Ini sangat besar dan penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, oleh karena itu kan pertanyaannya untuk berhubungan kenapa disiapin untuk KKN internasional, nanti mungkin Ibu Rektor yang akan lanjutkan, tapi Badan POM sangat mendukung inisiatif itu. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik khususnya keamanan pangan, karena data tadi di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi prinsip filosofi dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman. Satu orang aja kita tidak ingin terjadi keracunan. Nah, dengan konteks itu maka manifestasinya kan ada 4 minimal. Pertama, tentu kita perlu sumber daya manusia atau kader yang bisa memberikan penjelasan ke masyarakat supaya edukasinya bisa berjalan. Sehingga KKN tematik keamanan pangan sangat penting. Nah, yang kedua tentu kita perlu sumber produksinya, berarti cara pembuatan pangan olahannya
11: sampai petaniannya juga
10: itu harus kita kendalikan. Cara kendaliinnya itu kan Badan POM yang punya tugas untuk itu. Nah, tapi Badan POM dengan sendirinya kalau sendiri aja bekerja tentu tidak maksimal, kita butuh kader-kader dari mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga tentu sumber makanan yang diolah. Kan ada beberapa produk-produk, misalnya apakah produk laut atau produk pangan yang dari hutan atau yang dari pertanian dan sebagainya, kan masing-masing ada proses-prosesnya yang berbeda-beda. Nah, tentu kalau diproses dengan baik sesuai dengan apa adanya maka menghasilkan. Contoh misalnya sagu. Sagu kan beda prosesnya dengan beras. Beras juga beda dengan jagung. Iya kan? Nah, itu item-item itu akan menjadi penjelasan. Nah, yang paling terakhir adalah proses pencegahan dan mitigasi yang hubungannya dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ada yang diare, ada karena mungkin ada E. coli di situ, kemudian ada yang disenteria, atau ada yang keracunan alfa toksin dan sebagainya. adik-adik kita ini akan diberikan pengetahuan bagaimana memitigasi, mengetahui. Itu kan bisa dari gejalanya, bisa dari sumbernya dan sebagainya. Dari empat faktor itu saya kira KKN tematik keamanan pangan itu sangat penting, dan ini sudah bahkan menjadi bagian dari kredit yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa, KKN kali ini, kuliah kerja nyata ini, mudah-mudahan dari IPB kita bisa memperlihatkan secara nasional sebagai contoh, dan akan diikuti oleh kampus-kampus yang lainnya. Saya kira itu.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pendengar, sebanyak 8 rute dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara. Seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026 ini, Atep Burhanuddin melaporkan.
12: Sebanyak 8 destinasi dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026. 8 rute yang telah diproyeksikan yakni Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan urusan operasional penerbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung telah memperoleh informasi mengenai sejumlah rute yang akan dibuka saat Bandara Husein kembali beroperasi. Selain menyiapkan layanan penerbangan, pemerintah Kota Bandung juga terus mempercepat berbagai persiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan bandara. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh fasilitas penunjang telah siap ketika beroperasi Bandara Husein Sastra Negara kembali dibuka. Farhan menjelaskan, pemerintah pusat telah memiliki kesepahaman terkait rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara pada rentang Juli hingga September 2026. Meski demikian, keputusan resmi mengenai waktu pembukaan masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Ia pun menanti keputusan tersebut, pemerintah Kota Bandung fokus menuntaskan berbagai pekerjaan fisik di sekitar kawasan bandara. Persiapan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan, pembenahan drainase, pemangkasan pohon, pemasangan dan perbaikan penerangan jalan umum atau PJU hingga pembaruan marka jalan.
2: Tahapan perhitungan bisnis, kalau dari pemerintah kan yang paling penting, apapun keputusan bisnis yang diambil sesuai dengan regulasi. Jadi saya sebagai wali kota membatasi diri tidak masuk dalam kesepakatan bisnisnya, tapi saya hanya memastikan bahwa semua kesepakatan bisnis bisa memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang ada. Oh iya, jadi gini, memang kalau masalah waktunya kita kan pastikan bulan Juli ini semua harus sudah selesai. Dua minggu sejak kita penentuan.
12: Menurut Farhan, sebagian besar pekerjaan infrastruktur telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait sistem parkir dan pengaturan transportasi di kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah Kota Bandung berharap pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan konektivitas Kota Bandung dengan berbagai daerah di Indonesia.
1: Berita lainnya, pendengar, guna mengantisipasi kekeringan, Danru Dalop BPBD Cianjur menyiapkan suplai air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Yan Sofia menurunkan laporannya.
13: Musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan. Setiap tahun, BPBD Cianjur mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air yang bersih.
14: Suplai air bersih terutama, karena di Cianjur ini sering
13: sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, mengakhiri warta Jabar sore edisi hari ini, kita simak catatan dari reporter Ruslan Effendi yang akan melaporkan terkait dengan masa libur sekolah 2026 di Castello dan juga Sari Ater Subang menawarkan wisata edukasi bagi keluarga dengan program Smart Adventure Camp yang bertujuan untuk meramaikan kunjungan wisatawan.
14: Libur sekolah 2026 dimanfaatkan dua destinasi unggulan di Kabupaten Subang untuk menarik wisatawan keluarga. Flora Wisata Bunga de Castello dan Sari Ater Hotel and Resort sama-sama membuka paket wisata edukasi. Di Flora Wisata de Castello, anak-anak diajak mengenal alam terbuka melalui aktivitas edukasi. Menurut Divisi Marketing Flora Wisata de Castello, Agus Arif Muhammad, paket ini tidak hanya memberi pengalaman baru, tetapi juga berdampak positif bagi perkembangan anak.
15: Target pasarnya itu keluarga, family, itu kan ibu. Alhamdulillah berhubung sekarang liburan sekolah, mungkin masuk ke market pasar kita, ada berbagai wahana, terus kita juga spot, punya spot foto, terus view pemandangan juga kita punya. Jadi salah satu alasan mereka buat destinasi ke Castello.
14: Sementara itu, Sari Ater Hotel and Resort menyiapkan program tahunan Smart Adventure Camp selama libur sekolah. Peserta menginap 3 hari 2 malam. Hal itu disampaikan Direktur Sales Sari Ater Hotel and Resort Dian kepada RRI. Peserta menginap 3 hari 2 malam di campervan dengan fasilitas khusus yang mendukung kegiatan.
15: Untuk program edukasi kami setiap tahun ada program yang namanya Smart Adventure Kid Camper. Itu kita adakan program itu selama 3 hari 2 malam. Kebetulan program ini besok kita mulai rencana, Pak. Besok rencana sih, bukan rencana ya, sudah fix karena kan angin, Pak. Nah, Ciangis, dari Ciangin ke sana mereka membajak sawah.
14: Selain program camp, manajemen Sari Ater juga menawarkan paket penginapan kamar hotel seharga 1,2 juta rupiah dan bungalow 2 juta rupiah, termasuk tiket area rekreasi. Paket khusus ini terbukti meningkatkan okupansi hotel dan kunjungan ke area rekreasi Sari Ater selama libur sekolah 2026.
0: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Sibina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Anda akan terus bersama kami dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan bersama saya Piana Wansa didampingi pengarah teknik Bung Obi. Ya, dan pendengar, rangkaian informasi akan kami hadirkan sebelum Anda menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti juga sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran Anda akan menyimak tentunya cek fakta dan juga info BMKG terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok terdengar bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Satu informasi dari rri.co.id terkait dengan ya pemalsuan usia, dan Wamenkom Digi mengatakan 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun medsos. Ya, dan benar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Salah satu tantangan terbesarnya yakni masih banyak anak yang memasukkan usia saat membuat akun media sosial ataupun medsos. Wakil Menteri Kom Digi Nezar Patria menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei tersebut, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun medsos, dan pemalsuan data usia itu menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Wah, anak-anak sekarang pinter ya. Beda dengan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu pasti apa-apa harus izin dulu ke orang tuanya. Dan sekarang, buktinya anak-anak zaman sekarang tidak izin ke orang tua juga sudah bisa mengakses berbagai hal. Prof. 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
4: Banget!
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Diam!
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: agar biasanya ada saat
1: setelah pulang kerja begitu, badan terasa lemas, kemudian terasa bekal dan lain sebagainya berkat ya. Dan mungkin Anda sudah biasa menikmati jamu, jamu tradisional yang berada di pinggir-pinggir jalan, dan mungkin sudah tidak aneh lagi ataupun sudah terbiasa dengan campuran jamu seduh yang diantaranya pasti ada telur bebek. Dan pendengar, telur bebek ini anggapannya bahwa telur bebek ini mampu meningkatkan vitalitas pria dewasa yang telah lama beredar di masyarakat. Namun benarkah klaim tersebut? Sejumlah ahli menyebut hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan telur bebek secara langsung dapat meningkatkan stamina maupun kadar hormon testosteron pada pria sehat. Telur bebek memang dikenal sebagai bahan pangan yang kaya nutrisi, kandungan protein berkualitas tinggi, vitamin B12, vitamin D, zat besi selenium dan zinc yang berperan penting dalam menjaga kesehatan, membantu pembentukan energi, serta mendukung fungsi reproduksi. Meski demikian, manfaat tersebut lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, bukan sebagai obat kuat alami. Kebenaran klaim telur bebek bahwa telur bebek ini dapat meningkatkan vitalitas pria melibatkan masyarakat mempercayai mitos tersebut terhadap para pakar kesehatan dan gizi. Pembahasan ini relevan hingga saat ini seiring banyaknya informasi kesehatan yang beredar di medsos, dan fenomena ini banyak ditemukan di Indonesia dan sejumlah negara Asia yang menjadikan telur bebek sebagai salah satu bahan pangan sehari-hari. Jadi Anda percayakah teman-teman mendengar mengkonsumsi telur bebek? Biasanya kalau saya telur bebek itu dua, dicampur dengan jamu ya, jamu seduh. Wah, supaya sehat saja sih pendengarnya, dan tentunya supaya tahan tidak terkena angin begitu pendengar. Program satu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sebelum Anda akan menyimak cek fakta dan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, berdengar beredar sebuah unggahan video di mass media sosial atau di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Beri Satu di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada beberapa waktu lalu. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepAware, diketahui bahwa video tersebut dibuat dengan teknologi artificial intelligence untuk memanipulasi wajah dan suara Puan Maharani.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Yang mendengar kini saatnya Anda akan menyimak info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, pendengar, info cuaca untuk kesempatan hari ini akan bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Rosdiana Intan Azari, yang sudah menyiapkan laporannya terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok. Dan tentunya sesaat lagi Anda akan bersama dalam rangkaian info cuaca.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CIMJ Kuning hari ini Senin 6 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CIMJ Kuning esok hari, Selasa 7 Juli 2026, pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: waktu lalu tuh mendengar sempat viral yang namanya ikan sapu-sapu yang berada di sepanjang aliran sungai Jakarta, mendengar ya. Dan ikan sapu-sapu ini dikeluarkan ataupun di dalam tanda kutip dibinasakan. Ya karena mengandung racun dan lain sebagainya itu, mendengar. Nah, pendengar, dari rri.co.id, ikan sapu-sapu kerap menjadi perbincangan masyarakat karena disebut beracun dan tidak layak dikonsumsi. Namun benarkah anggapan tersebut? Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, ikan sapu-sapu pada dasarnya bukan termasuk ikan yang memiliki racun alami seperti ikan buntal. Meski demikian, ada kondisi tertentu yang membuat ikan ini berpotensi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Hal ini menjadi perhatian para peneliti dan ahli perikanan. Ikan sapu-sapu merupakan spesies ikan air tawar yang banyak ditemukan di sungai, danau, hingga saluran irigasi yang ada di Indonesia. Dan masyarakat yang menangkap dan mengkonsumsi ikan ini perlu memahami resiko yang mungkin muncul. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai perairan Indonesia yang telah terpapar limbah. Resiko muncul ketika ikan hidup ini di lingkungan yang tercemar dan kemudian dikonsumsi manusia. Dan menurut para ahli, anggapan tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan ikan ini mengakumulasi berbagai zat pencemar dari lingkungan seperti logam berat dibandingkan karena memiliki racun alami. Sebagai ikan dasar atau bottom feeder, sapu-sapu mencari makan di dasar perairan yang sering menjadi tempat mengendapnya limbah. Akibatnya, tubuh ikan dapat terserap ataupun dapat menyerap zat berbahaya apabila hidup di perairan tercemar.
1: Let's go.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Demikian satu informasi dari antaranews.com. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membagikan praktek baik pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai upaya mendukung implementasi wajib belajar atau wajar 13 tahun atau wajar 1 tahun prasekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan masa usia dini ini merupakan fondasi bagi perkembangan anak pada jenjang pendidikan berikutnya. Dan oleh karena itu ia mengatakan pemerintah kini memasukkan PAUD ke dalam program wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas dukungan melalui program Indonesia Pintar atau PIP bagi peserta didik TK dari keluarga sasaran serta peningkatan kompetisi guru PAUD. Dan Mendikdasmen Abdul Muti juga mengingatkan agar satuan pendidikan tidak membebani anak dengan tuntutan akademik yang belum sesuai tahap perkembangannya. Semua tersebut lantas diterapkan dalam pelaksanaan SPMB di TK Aisyah Terpadu Birrul Walidain, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian musik dan informasi. Sebelum pukul 17.40 menit kami akan hantarkan kalam ilahi ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17.40 46 menit waktu Indonesia Barat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Kami akan hantarkan keseluruhan rangkaian sore hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dirangkai dengan kumandang azan maghrib tepat pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

kasih untuk mendengar dan masih menyimak rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan rangkaian ragam musim dan informasi kami akan hadirkan sebelum Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam tahunan.
1: Iya benar, ada bencana alam terus omongan.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Suatu informasi pendengar, sebelum Anda menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda bersama saya, Bian Awansa, pada kesempatan sore jelang malam hari ini pendengar. Dari antara news.com dikabarkan bahwa perwakilan dari perusahaan platform digital TikTok yang sudah mengakuisisi Tokopedia Group membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap para pekerjanya di Indonesia. Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo mengatakan bahwa saat ini perusahaannya bukan melakukan PHK, melainkan tengah melakukan penataan internal atau internal mobility kepada para pekerjanya. Namun dia belum merincikan lebih jauh soal jumlah pekerja yang terkena dampak tersebut. Dalam proses penataan, menurutnya sejumlah pekerja yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan pekerja di tempat lain. Selain itu juga dia ada pekerja yang disalurkan ke lingkungan perusahaan lain di bawah naungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Sebelumnya penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan, Buruh Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti isu pemutusan hubungan kerja PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah yang lebih lanjut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dalam aspek kehidupan anak kita di rumah negara, utamanya bagi yang kerja ataupun bersekolah ataupun yang berwira swasta, tentunya penggunaan teknologi saat ini pasti digunakan ya pendengar, apalagi terkait dengan AI. Dan hal ini juga memanfaatkan generasi buatan atau artificial intelligence ini sebagai alat pendukung tanpa mengabaikan karakter, integritas, daya juang, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan masa depan. Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Nusa Cendana Jeffrey S. Bali yang mengajak 621 wisudawan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Dan dia menyampaikan hal tersebut di hadapan wisudawan, dan yang mengatakan perkembangan teknologi termasuk AI harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, namun tidak boleh menggantikan kemampuan berpikir, kreativitas, maupun nilai-nilai moral yang dimiliki oleh manusia.

0: informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon akan segera menghadirkan rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda wartos anu parenting. Pemerintah Kota Cirebon nyatet geus aya 14.882 urang investor nu ngajukeun investasi. Tingkat merdaksa ka kaum hawa jeung budak di Kabupaten Kuningan ngaronjat. Wartos selengkapna diduikeun ku Piana Alwansyah. Pemerintah Kota Cirebon nyatet geus aya 14.882 urang investor nu ngajukeun investasi pangaji 3,23 triliun ti Januari nepi ka Juni 2020 genep. Jumlah sakitu teh dumasar data tina sistem online single submission risk based approach utawa OSSRBA. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman netelakeun yen reana nu ngadon investasi di Kota Cirebon nembongkeun daerahna tetep pikaresepeun pikeun usaha sok sanajan kawates wangunan tu ku jumlah padumuk. Dibiharep nepi ka akhir taun nu bakal datang nu ngadon investasi di Kota Cirebon leuwih nambahan deui luyu jeung udagana. Pemerintah Kota Cirebon ngusulkeun tilu ruas jalan nyaeta Jalan Wahidin, Jalan Siliwangi, jeung Jalan Raja Wali Raya ka pamerintah puseur liwatan program Instruksi Jalan Daerah utawi IJD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahmat Hidayat netelakeun yen usul ieu diajukeun sangkan katilu ruas jalan bisa digarap dina taun 2020 genep. Dirina yakin yen usulan ieu bakal disatujuan kalawan hade alatan pikeun kaperluan sararea oge ngaranjatkeun kelancaran lalu lintas. Selianti eta oge dirina keur nalingakeun pelaksanaan proyek ngomean Jalan Kartini nu geus meunang alokasi dana pangaji 4,4 miliar ti pamerintah Provinsi Jawa Barat. Program pembangunan jaringan gas bumi Jargas pikeun rumah tangga di Kabupaten Cirebon asup dina tahap awalnya eta matok ka imah-imah warga. Program ieu di Kabupaten Cirebon minangka pangreana di Pulau Jawa nya eta kalawan udagan 158.000 umpi luih. Kitu ditandaskeun ku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan dina Gunung Caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Nanan, pangwangunan program ieu bakal dilaksanakakeun setahap-setahap ti mimiti taun ieu di 18 kacamatan. Tahap munggaran dilaksanakakeun di 4 kacamatan antarana Kacamatan Palimanan, Depok, Gempol, jeung Duku Puntang. Pemirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Tingkat merdaksa ka kaum hawa jeung budak di Kabupaten Kuningan ngaronjat dina mangsa taun 2024 nepi ka 2025. Dumasar data di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Kuningan yang jumlah merdaksa ngahontal 170 di tahun 2024. Segedengan di tahun 2025 ngahontal 253 kasus. Pon kitu deui di tahun ieu nepi ka bulan Mei ngahontal 75 kasus. Kasubag Tata Usaha UPT PPA Kabupaten Kuningan Ris netelaken kasus ieu tina rupa-rupa kawengku KDRT kekerasan seksual jeng sajabana. Pikeun ngkulana dirina satekah pola ngelaksanakan sosialisasi ting secara hangkeut tur ngaping ngajari ka para korban-korbana. Warta anu pamungkas, reana pamenta pasar karena barang-barang kebutuhan pokok masyarakat kungsi ngabalukarkeun ka hariwangku kakurangan barang di sabaraha pasar tradisional. Pangnak itu Berum Bulog Cabang Indramayu mastikeun yen stok minyak kita di wewengkon Kabupaten Indramayu aman. Jaminan ieu dikedalkeun ku pimpinan Cabang Bulog Indramayu Apip Wijaya. Nurutkeun Apip, ancon minyak goreng bersubsidi ti program pamerintah sabenerna geus diancokeun ka masyarakat. Heureutna ancuan minyak di pasar alatan nurea pamentati masyarakat antugna ngabulakarkeun cadangan tetep beak. Bulog sateka pola ngabagikeun minyak kita sangkan walatra sangkan ancuan di bedagang tetep aya unggal poena. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 sebelum saya akan digantikan rekan saya Bung Ijai Iskandar Zulkarnain. Ya, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil

kesejahteraan yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi, namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dan ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program bantuan program Indonesia Pintar atau PIP maupun Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dan menurut Lita, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan banyak orang tua khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anak karena kehilangan bantuan akibat desilnya. Ya, mendengar ya, akibat desilnya ini makin tinggi gitu ya, ataupun makin menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Misalkan desil Anda dikategorikan penerima PKH gitu, mendengar ya, desil 1 atau desil 2, ternyata Anda sudah menjadi desil 5. Ya, jadi mohon maaf, tentunya tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Akankah hal ini nanti dirembuk lagi ataupun ada perubahan lagi? Ya, nanti terserah Kemensos dan Dinas Sosial yang bekerja sesuai dengan data tentunya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sajian terakhir kami menemani Anda pendengar dalam cerbuan sore ini. Sekaligus saya Kanul Diri dan Pak Pukul 19 bergabung bersama Pertiga untuk menyampaikan rangkaian warta berita. Yang pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 MB per second atau MBPS. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Nezar Patria mengatakan target kecepatan internet nasional itu dapat direalisasikan dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Hal itu dijelaskan Wamen Komdigi akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, dan selain itu perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat dan merata. Pendengar, usai sudah saya Pian Awan sama menemani Anda dalam Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pada pukul 19 kami bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita, sekaligus Bung Iscai Iskandar Zulkarnain akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon malam ini.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus.

0: Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terbesar dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
3: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
2: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
3: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
2: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
3: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
4: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam, dan saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 6 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pusat WRRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini dan kami hadirkan ruang rindu ke ruangan Anda di hari Senin 6 Juli 2026 ya. Kami hadirkan ruang rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Aku cantiknya mu. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nampung tetesan udara dari ketingin ruangan. Dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon inilah Pro 1 RRI Cirebon kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda di malam hari ini. Sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya di Ruang Rindu ya. Nah, ini ada informasi pendengar mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang belum dapat melakukan modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin ya. Kondisi tersebut ini disebabkan minimnya potensi pertumbuhan awan di tengah puncak musim kemarau. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun hingga kini kondisi atmosfer belum mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ia menjelaskan modifikasi cuaca ini tidak dapat dilakukan apabila potensi bibit awan hujan belum terbentuk. Menurutnya operasi tersebut bukan bertujuan menciptakan hujan dari kondisi atmosfer yang benar-benar kering. Budi mengatakan perkiraan BMKG menunjukkan wilayah Jatiwaringin belum memiliki potensi hujan hingga sepekan mendatang. Namun kata dia, BMKG tetap memantau perkembangan atmosfer untuk mengantisipasi kemungkinan terbentuknya bibit awan hujan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan proses pemadaman masih terus dilakukan bersama sejumlah instansi dan menurutnya petugas menghadapi tantangan angin kencang meski pasokan air untuk pemadaman telah tersedia.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini, kami sampaikan ada informasi mengenai pengelola wisata religi Gunung Kawi meminta masyarakat menghentikan stigma tempat pesugihan ya. Imbauan itu disampaikan setelah isu tersebut ramai di media sosial. Melalui akun Instagram @gunungkawistory, pengelola menegaskan Gunung Kawi merupakan destinasi wisata religi. Kawasan itu menjadi tempat berdoa dan berziarah bagi masyarakat. Pengelola menjelaskan, jauh sebelum media sosial dipenuhi berbagai konten sensasional, Gunung Kawi telah didatangi ribuan peziarah berbagai daerah. Kehadiran mereka ini turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar, mulai dari pedagang bunga, pemilik warung, penginapan, hingga sopir angkutan. Selain menjadi tempat ibadah dan ziarah, Gunung Kawi juga menyimpan nilai budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pengelola menyayangkan citra kawasan tersebut perlahan berubah akibat narasi yang beredar di media sosial. Dan menurutnya, anggapan bahwa Gunung Kawi merupakan tempat pesugihan terus berulang, hingga akhirnya dipercaya banyak orang. Padahal mereka menilai stigma tersebut tidak mencerminkan sejarah maupun kehidupan masyarakat yang telah lama menjaga kawasan wisata religi. Meski membantah anggapan tersebut, pengelola tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan nama Gunung Kawi untuk kepentingan tertentu. Namun mereka menegaskan hal itu tidak mewakili nilai dan tradisi yang selama ini dijaga oleh masyarakat setempat.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya

jadi beda. Ingat, hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun. Malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak? Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan, cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk Cirebon malam ini untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu ya, ada informasi mengenai KLH yang bakal berikan sanksi administrasi kelalaian kebakaran TPA Jatiwaringin. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH bakal memberikan sanksi administrasi atas kelalaian terbakarnya TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Pasalnya insiden tersebut ini bukanlah termasuk bencana alam. Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyatakan bila TPA Jatiwaringin ini sebetulnya sudah dalam sanksi sejak 2025. Jadi terdapat 390 tempat pemrosesan akhir TPA di seluruh Indonesia yang disanksi. Menurut Rizal, mendengar saat disanksi 2025 silam, TPA Jatiwaringin ini hampir semuanya arahan KLH dalam pelaksanaan sanksi untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah perintah sampah tidak sistem open dumping lagi. Untuk TPA Jatiwaringin ini, sementara api kemungkinan berasal dari area yang belum berganti. Penyebabnya ini belum melakukan penyelidikan ya ke arah sana, dan ini sedang memfokuskan untuk pemadaman dan pencegahan penyebaran. Rizal mengaku sudah koordinasi baik itu dengan kejaksaan, Bareskrim, bahwa ketika pidana jalan, ketika belum ada upaya administrasi ataupun ketika sanksi administrasi tidak dijalankan, jadi pidana itu bukan langsung orang kita langsung bisa langsung pidanakan, katanya seperti itu. Baik, pendengar, jadi KLH bakal sanksi administrasi kelalaian kebakaran TPA Jatiwaringin ya.

0: di Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Dan jangan lupa nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti untuk mengikuti acara Pro 3 ya, hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan nanti untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 16 besar ini akan dipertandingkan Timnas Portugal versus Spanyol ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung melalui Pro 1 Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Nanti akan disiarkan langsung Piala Dunia 2026 babak 16 besar ya, Portugal versus Spanyol mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari ini Selasa 7 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Rian hadir menemani Anda di Mutiara Pagi hingga kurang lebihnya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini sudah bersama kita Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tema kita adalah nilai-nilai hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi kehidupan. Betul ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Baik, mungkin lebih agak dekat lagi dengan mic Ustadz. Iya, biar suaranya lebih jelas ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, tentu saja Anda bisa bertanya ataupun juga memberikan pendapat, opini di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau mungkin juga bisa di line telepon kami di 8493259 atau Anda bisa juga bergabung di live chat karena ini juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Cirebon. Silakan, Kiai. Ya.
1: Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata shuhuri andallahi isna ashara shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu khurum. Wa qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, pendengar, pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang terasa sejuk, udara mengiringi rasa dinginnya badan ini, namun berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan umur panjang, kita semua bisa merasakannya dengan segar. Dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepadanya atas kurnia yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga dengan ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita dan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pastinya kita yang beriman ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak lupa hendak senantiasa sampaikan salawat dan salamnya dengan ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan harapan dan keinginan kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti Allah ridhoi, Allah berikannya kepada kita dengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, pecinta, pendengar setia RRI Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini sengaja saya sampaikan tema dengan nilai-nilai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi atau sebagai inspirasi kehidupan. Mengapa? Karena bulan ini masih berada di bulan pertama, bulan Muharram, tahun baru hijrah, tahun baru hijriyah kita, tahun baru Islam, di mana terkadang pergantian tahun baru Islam ini kita lupa atau melalaikan, padahal bulan dan tahun baru Islam ini merupakan sebuah bulan yang termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa penanggalan umat Islam dengan namanya Hijriyah, dan ini pun merupakan kalau kita kaji adalah memiliki filosofi yang sangat dalam bagi kehidupan kita mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bulan ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum," dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhuri," sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di mana yang 12 bulan dalam satu tahun, di mana yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir juga tidak bisa mengelak, tidak bisa menafsiri dengan secara barangkali sejarah dan lain sebagainya, tetapi ini sudah jelas juga dinyatakan oleh baginda Rasulullah bahwa bulan Muharram adalah termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang 3 salasun mutawaliyat, yang 3 itu berurutan, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, di sini adapun yang satunya adalah Rajab. Jadi bulan Muharram ini sudah jelas bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah, mungkin para penafsir juga kalau tidak ada hadis ini mungkin menafsiri apa sih yang dimaksud arba'atu hurum itu, tetapi di sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penanggalan kita adalah dengan nama Hijriyah. Maka dari itu keduanya adalah memiliki sebuah keistimewaan, atau barangkali kita bisa katakan ada nilai-nilai yang menurut sejarah atau pemberikan nama kenapa Hijriyah itu adalah ada sebuah pelajaran, ada sebuah inti nilai yang harus kita betul-betul perhatikan bagi kita sebagai pengajaran kita untuk melangkah dalam kehidupan kita di dunia ini. Orang mengira bahwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hanya sebatas hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sejatinya adalah hijrah ini adalah lebih luas. Hijrah ini adalah lebih dalam, lebih maknanya lebih daripada itu. Betul, penamaan secara bahasa adalah hijrah adalah pindah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalau kita maknai pindah Rasulullah ini adalah memberikan makna yang besar, makna yang sangat luas sekali. Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya hijrah itu bukan semata-mata hijrah dari tempat Rasulullah atau Rasulullah dari Mekah ke Madinah ke Mekah apa dari Mekah ke Madinah saja, tetapi lebih luas, yaitu mencakup perpindahan kita dari menuju suatu keburukan menjadi kebaikan, dari akhlak yang jelek menjadi akhlak yang karimah, menjadi keburukan menjadi kepencerahan. Nah, ini bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pindahnya Rasulullah bukan hanya pindah tempat, tetapi juga Rasulullah adalah pindahnya memiliki perubahan yang sangat besar. Misi yang betul-betul lillah untuk ridhaan Allah dan pentauhidan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Disitulah perubahan. Maka dari itu apa pelajaran yang bisa diambil oleh kita adalah minimal ada tiga. Yaitu nilai-nilai yang pertama adalah diantaranya kita diajarkan di situ adalah dengan hijrah kita apa? Hijrah mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berubah. Ya. Terutama perubahan apa? Perubahan yaitu perubahan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslimnya, "Al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu." Bahwa orang yang hijrah adalah orang yang bisa mencegah, yang hijrah dari perbuatan yang bisa mencegah perbuatan yang dilarang menuju perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu, untuk bisa merubah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah hijrah kita bisa melihat diri kita, merubah diri kita agar ke depan adalah menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemanfaatan. Ya. Nah, bukan berarti hanya sebatas hijrah ini adalah kebahagiaan semata hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan yang lebih luas, lebih ke masa depan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini jadi perubahan. Memang perubah itu sangat susah. Perubahan itu adalah sangat sulit. Jangankan coba kita contoh, dan lihat ya, jangankan Rasulullah, ini kita aja pindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan saya ini duduk di sini nih, sudah nyaman, sudah enak, sudah merasa ya kita itu sudah apa ya, terbiasa di sini, tidak canggung lagi. Dipindah saya tempatnya di Mas Irfan ya, Ir. Nah, ini kita akan akan keder, akan susah pindah ke situ tuh. Bagaimana ini nanti saya ini posisinya seperti apa, harus bagaimana? Tetapi ketika kita sudah duduk di situ, sudah nyaman, sudah enak, sudah merasa tidak canggung lagi, ya kita nyaman. Nah, disitulah perubahan kita. Oleh karena itu perubahan itulah kita juga, apalagi saat sekarang kalau kita kaitkan dengan masa depan kita, ketika kita masih kecil, ketika kita belum mengalami yang namanya ini apa, generasi Z, wah, Gen Z. Nah, ini kita kan susah tuh. Kita menghadapi teknologi, digitalisasi, wah, kata orang-orang atau anak-anak sekarangnya apa, wah, bapak mah udah jadul, old, masa old. Ya, susah dari yang tadinya manual kepada digital. Nah, itu kan berat ya. Tapi oleh karena itu, tapi dengan rasa berat dan begitu kita harus berubah. Karena apa? Posisi dan kondisi masa depan kita sudah berbeda lagi. Makanya kita walaupun berat, karena ini adalah demi kebaikan, demi untuk merubah posisi kita, baik misalkan dalam bangsa, dalam negara, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, nah, daerah kita, wilayah kita. Itu kalau memang itu perubahan untuk kebaikan, harus kita lakukan walaupun memang berat. Maka perubahan inilah, di mana perubahan ini juga harus berawal dari diri kita sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, disinilah kita perubahan ini, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Qaumin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum ketika kaum atau kelompok komunitas, ketika dirinya kita sendiri tidak mau merubahnya. Nah, kita di sini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita mau berubah karena kondisi kita berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, disinilah maka itu kita perubahan Al-Hijrah mengajarkan kita untuk bisa apa? Berubah. Ya, mengajarkan kita untuk bisa. Jangan sampai kita yang kita lakukan itu saja. Apa yang kita lakukan itu, kita ibadah itu lagi surat yang kita baca. Kemudian kita juga pengalamannya tidak bernambah. Wah, ini berarti sudah kita monoton namanya atau stagnan, tidak mau maju. Kita harus, dan kita sudah jelas, kita sudah tahu umat Islam sudah banyak ketinggalan, terutama dalam teknologi, dalam perkembangan. Kita terkadang merasa kewalahan untuk menangani, mengatasi, dan mengikuti perubahan-perubahan zaman ini. Oleh karena itu umat Islam harus bangkit, harus betul-betul katanya, jangan seperti katanya atau cerita dulu. Kita harus sebisa mempertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu bisa merubah dunia dan semuanya tunduk kepada Rasulullah, mengikutinya, sampai kita pun sekarang merasakan bahwa kita tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kita juga gara-gara atau berkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu terasa sampai hari kiamat. Insyaallah ini harus kita pertahankan sampai kita mati, harus kita pertahankan hasil dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Merubah dari jahiliyah menuju Islamiyah, dari jahiliyah menuju akidah Islamiyah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus kita bisa mempertahankannya ini. Berkat Rasulullah memberikan dakwah kepada kita, kita sudah menyatakan mengikutinya, harus kita pertahankan walaupun perubahan zaman, perubahan kondisi dan situasi kita yang mungkin menurut kita adalah tantangan, rintangan kita, hambatan kita, bahkan mungkin katanya cobaan, kita harus kita pertahankan tetap dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hijrah mengajarkan kita kepada ikhtiar dengan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ini adalah bukan karena takut dibantai oleh kaum-kaum Quraisy, bukan hanya sebatas itu. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran buat kita untuk mengambil posisi bagaimana strategi untuk kita bisa berdakwah agar dakwahnya adalah bisa meluas, bisa diikuti, bisa di sebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Maka Rasulullah pun hijrah. Tetapi hijrah ini dengan Rasulullah ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Bagaimana Rasulullah merencanakan strategi untuk bisa pergi ke Mekah dengan selamat, ke Madinah bisa selamat, ke sana dengan bisa untuk mengambil posisi yang lebih baik, memilih teman, memilih waktu untuk bisa hijrah dari Mekah ke Madinah ini agar hijrahnya tidak sia-sia, tetapi hijrah berhasil. Ikhtiarnya, prosesnya adalah bisa menghasilkan itu. Jadi di sini adalah apa? Mengajarkan kepada kita, kita harus berproses, kita harus maksimal merencanakan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita dalam yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Bisa mulai. Tetapi di situ juga diajarkan untuk tawakal. Setelah kita proses, jadi jangan pasrah kepada Allah, pasrah dengan yang salah pengertian, salah persepsi. Tetapi pasrah yang kita pun harus berusaha. Nah, disitulah tawakal kita. Justru dengan kita ikhtiar, kemudian tawakal, Allah akan wa may yatawakkal fahuwa hasbu, akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu, dan itu hasilnya. Mengapa? Karena posisi kita adalah tidak akan bisa kalau tanpa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita ikhtiar, apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ketika hijrah, ketika Rasulullah sudah bersembunyi, bukan takut, tetapi Rasulullah mengambil posisi bagaimana agar hijrah tetap terlaksana. Maka Rasulullah ketika ada tantangan, rintangan, hambatan, ancaman dari orang-orang Quraisy, Rasulullah mengambil strategi posisi untuk bisa selamat masuk dulu di Gua Sur. Dengan apa? Setelah walaupun itu dikejar, Rasulullah tetap La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah begitu? Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tawakal. Karena apa? Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar, pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita semuanya. Setelah itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita pun, kita walaupun mungkin masih banyak kita generasi kita yang dulu-dulu kita mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman kita yang sudah digitalisasi, tapi kita juga harus ikhtiar. Bisa, jangan sampai saya seorang jadul, saya seorang gak bisa, gak boleh apalagi HP, harus bisa ini. Ini banyak pengertian nih, kita kesempatan kita untuk mendakwahkan, kita tidak bisa membuat video melalui Facebook, alatnya atau medianya, YouTube, apa kita tinggal menikmati, tinggal. Nah kita bagaimana mengisinya dengan kebaikan-kebaikan di situ? Jangan pilih-pilih. Kita kadang-kadang ada yang masih pemikirannya pilih-pilih. Saya sukanya Facebook, saya sukanya YouTube, saya sukanya Twitter, sukanya TikTok. Jangan TikTok sih orangnya begini. Jangan, kita harus diisi itu oleh kita. Kalau tidak diisi oleh kita, mereka diisi oleh orang-orang yang kita benci, tapi kitanya nggak bisa apa-apa. Harus kita isi itu dengan sebaik-baiknya, konten-konten yang bagus. Adapun mungkin ada orang mengatakan, konten nggak dapat duit. Jangan ke situ dulu. Hasilkan dengan sebaik-baiknya, kontennya bagus, videonya bagus, apa itu akan memberikan penarikan sendiri itu. Ibarat kita kerja, pasti duit dapat. Ya gitu. Jangan, nggak ada duitnya ini sih. Ya, nggak ada duitnya. Jangan, kerja dulu. Orang pasti akan menilai kita. Setelah kita kerjanya tahu baik, kerjanya kitanya benar, kerjanya kita sesuai, pasti akan memberikan penghargaan kepada kita. Jangan kita mengharapkan duit, akhirnya kerjanya malas. Kerjanya seenaknya sendiri. Ya, duitnya yang tidak dapat, kerjanya ditendang. Ini kan salah persepsi ini. Oleh karena itu, ayo kita isi. Walaupun kita jadul, ya sebisanya kita dakwakan. Kata Rasulullah kan apa? Ubaligu anni walau ayah, sampaikan gitu, sedikit pun. Nah gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kepada kita untuk mempererat persaudaraan. Yaitu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, diterima oleh kaum muhajirin, kaum ansor. Ya, di sana Rasulullah bersatu, berbaur, menjalin ukhuwah Islamiyah yang diapa? Yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang begitu adalah persaudaraan yang sangat memberikan erat, bukan hanya persaudaraan sebatas di dunia tetapi persaudaraan sampai di akhirat. Nah, itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah ini, kita hendaknya bisa selalu bersaudara. Jangan sampai kita bercerai. Inilah akibat kita diremehkan, akibat kita di enggak ada harganya di mata orang yang benci kepada kita, mudah untuk dicerai-berai. Kenapa? Karena dalam diri kita tidak ada persaudaraan, tidak ada rasa ukhuwahnya. Tetapi kalau kita ada rasa ukhuwahnya, Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita bahwasanya umat Islam itu kal jasadil wahid, dengan kayak seperti satu jasad, satu badan kita. Nah, kitanya ada yang berbeda, sudah itu si musuh kita, itu si saingan kita. Kita begitu, sudah itu yang model-model begitu tuh gampang di bahasa kitanya ditendang sedikit aja udah. Kenapa? Kita enggak ada persaudaraan. Mereka acuh dengan kita, mereka masa bodoh dengan kita. Kenapa? Karena tidak ada ukhuwah. Tetapi dengan ukhuwah, dengan dibarengi dengan keimanan, itu lebih daripada ukhuwah persaudaraan, yaitu dengan nasab, dengan yang lain. Karena ini ukhuwah keimanan, tidak memandang jabatan, tidak memandang pangkat, tidak memandang suku, tidak memandang ras. Semuanya adalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keimanan yakin kepada Allah dan ketakwaan melekat kepada kita, insyaallah tidak akan ada rasa menyakiti, ada rasa sombong, ada rasa ini. Barangkali mungkin itu Mas Rian yang ya dapat saya sampaikan. Barangkali pemirsa mau ada pertanyaan ya, dipersilakan kita kembalikan ke Mas Rian. Terima kasih.
0: Baik,
1: pemirsa.
0: Ya, baik. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun mungkin memberikan opini, silakan Anda bisa melalui line WhatsApp kita di 081324951935 atau juga bisa langsung telepon di 0231849 3259 atau mungkin juga di live chat kami. Baik, sudah ada yang bergabung di 84 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi juga Bu Riana.
0: Selamat pagi dengan Ibu Indra ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Aduh, baru bisa dialog lagi ini.
0: Oh ya.
2: Bola terus bola.
0: Iya, bola ya Bunda.
2: Iya, terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Ahmad Satori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Indra. Baru mendengar lagi suaranya.
2: Iya, soalnya bola, masih bola ini baru ada lagi.
1: Oh gitu ya Bunda.
2: Iya, Mimi Aminah digantar juga nyari-nyari terus. Ini gimana Bun? Iya, iya. Dan di pagi yang sejuk ini, kata Ustaz menyejukkan, menyejukkan hati sampai dalam. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai, maaf bukan topik hari ini, tapi ada yang mengganjal di hati saya kalau lihat itu apa, nonton TV itu, prosesi pemakaman Ayatullah Khamenei.
1: Oh iya Bunda.
2: Nah itu saya bertanya dalam hati, ah kok baru dimakamkan ya, bukankah jenazah itu harus dimakamkan segera?
1: Iya.
2: Nah betul. Iya, jadi saya ingin pencerahan mengenai ini. Maaf kalau bertanya tidak sesuai dengan
1: tema
2: tausiah hari
1: betul,
2: ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rian.
0: Terima kasih Ibu Indra.
2: Anak-anak ini capek ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di luar tema pertanyaannya nih Kiai ya, tentang pemakaman Ali Khamenei yang baru saja dilakukan kemarin ya, dua hari kemarin atau satu hari kemarin.
1: Iya. Ya Bunda, terima kasih bisa bergabung lagi dan saya juga bisa berada di sini kembali. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya tidak mengudara dan tidak hadir di RR ini. Ada tugas yang suci gitu ya. Alhamdulillah, kemarin baru menunaikan ibadah haji dan sebetulnya sudah agak lama sebulan kita berada di rumah gitu ya, namun masih belum fix badan jadi belum bisa hadir. Baru sekarang ini kita disuruh gabung lagi oleh kru di sini. Terima kasih Bunda. Memang kalau kita, kalau apalagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau ada jenazah itu adalah harus segera untuk dimakamkan. Ya, barangkali jenazah atau mayit ini adalah orang yang baik, maka dirindukan oleh surga gitu ya. Namun memang ini kadang kita pun tidak paham, tidak tahu, ada beberapa dalam Islam itu namanya aliran ya, atau pemikiran yang berbeda. Kalau kita bisa sebut adalah madhab-madhab itu ya. Ada madhab Syafi'i, Hambali. Nah, kemudian Memalik gitu ya. Nah, di sini juga ada aliran yang menurut Kanjeng Nabi juga umat Islam itu ada 73 aliran. Yaitu di antaranya adalah Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Itu adalah aliran-aliran yang ya, kalau kita sebut sih aliran-aliran dalam agama Islam. Tetapi Kanjeng Nabi pun menyebutkan ada satu yang akan menjadikan kita harus mengikutinya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini di Iran itu adalah alirannya Syiah. Syiah ini saya juga tidak banyak mempelajarinya, tetapi memang kalau alirannya berbeda, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah, yaitu tadi ada juga Wahabi dan lain sebagainya, itu berbeda-beda pemahamannya. Sehingga ya situ diantaranya adalah pemahaman yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika berada pada persoalan jenazah pun berbeda juga. Nah, ini jadi memang pemahaman mereka terhadap jenazah, apalagi dianggap tokoh, ya berbeda dengan kita. Tetapi ketika kita sih, kalau jenazah tokoh atau seorang ulama, kiai, harus segera dimakamkan, karena apa? Kata Rasulullah adalah surga telah merindukannya, jadi harus segera makamkan, tidak boleh ditunda lagi. Itu barangkali Bunda ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Bunda.
0: Ini mungkin permasalahannya adalah perbedaan sudut pandang dan betul, keyakinan beragama ya Ustaz.
1: Betul.
0: Ya. Nah, baik. Itu. Ya, kembali ya. Bagi Anda yang ingin bergabung ya di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
3: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo dari Subang. Baik, silakan.
1: Sehat,
0: Pak.
1: Abah Kasmo ya.
3: Iya.
0: Halo. Halo, Pak Kasmo.
3: Pak Put. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz Doktor.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Pak Ustaz, ada yang baru kedengar lagi siaran di RRI. Iya. Alhamdulillah, Pak Kasmo. Iya. Jadi begini Pak Ustaz, mau tanya, saya punya kawan umpamanya, jadi kawan itu mengajaknya dengan salah terus, itu kesalahan terus mengajaknya, tapi saya hijrah ke kawan yang benar mengajaknya. Yeah. Nah itu bagaimana cara kawan yang Islami gitu? Kawan yang Islam, yaitu yang sudah itu ditinggali kawannya, kawan yang sudah mengajak karena segala macam kesalahan gitu.
1: Iya.
3: Ya segitu aja, mohon maaf yang sekian ya.
0: Ya.
3: Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Abah Kasmo, kembali ketemu lagi. Ya Abah, memang betul kalau di sini atau kita bergaul, pastinya akan ketemu dengan yang berbeda ya. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang menunjukkan ya peduli dan tidak, itu pastinya begitu. Nah, bagaimana kondisi kita kan ya pasti ada dua pilihan tuh ya. Yang baik dan yang buruk. Tentu saja kita ya pasti kalau memang kita tahu yang baik ya pilih yang baik. Namun terkadang karena kita kesalahpahaman ya, atau mungkin karena semuanya adalah ego gitu ya, yang jelek pun ego, yang kita pun ego, artinya dalam kita menerima atau menolak kita ya terang-terangan atau bahkan mungkin kurang tepat. Nah, di sini kita hendaknya apa? Kita betul di sana mungkin kita udah jelas salah, tetapi ketika kita melakukannya, menolaknya dengan kebaikan, dengan rasa betul-betul akhlaknya ditonjolkan, sehingga kita menolak tidak merasa dia ditolak oleh kita. Nah, disitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tetap menerima. Nah, kita berbeda. Nah, gitu. Bagaimana caranya supaya kita menolak tapi dia tidak merasa ditolak oleh kita? Itulah yang mungkin harus kita dalam melakukan sesuatu itu, supaya apa? Kita melakukan kebaikan juga ya harus dengan kebaikan, dengan cara, pola dan metode yang bagus, sehingga kita akan berhasil. Begitu juga kita menolak keburukan dengan kebaikan, sehingga mereka merasa tidak diremehkan, merasa tidak diincamkan, walaupun jelas itu sudah salah. Nah, sehingga di sini kita perlu adanya, kalau itu memang jelas salah, ya bagaimana caranya kita menolak dengan kebaikan sehingga kita pun tidak dikucilkan. Bahkan mungkin bisa jadi yang ditolak dengan yang dia melakukan untuk menyuruh kita kejelekan, justru mungkin dia akan menilai kita, oh begitu ya bagusnya akhlak kita, akhlak orang yang baik itu seperti itu. Oh kenapa saya aku harus mengajarkan atau harus mengajak dia kejelekan, padahal ini saya juga sudah jelek. Nah gitu. Jadi ibaratnya ya kita jangan konsisten. Seperti di sini, misalkan kita ya di negara kita ini, kita bolehlah harus bertahan prinsip kita kebaikan, prinsip kita kebaikan. Tetapi jangan sampai nanti diakali yang baik ini. Nah ini kan kondisi kadang-kadang orang apa? Ah saya sih nggak mau di sini, posisi ini kan masih banyak orang jelek-jelek. Nantinya sayanya malah ikut-ikut, malah justru yang bagus itu di. Nah di sinilah harus kita bisa. Tetapi ketika kita tidak bisa sama sekali ini tidak mungkin, ya kita jangan apa? Jangan menceburkan diri. Ya ibaratnya begitu. Kita jangan sampai masuk di lingkarannya kalau kita tidak bisa. Tetapi kalau kita bisa masuk, apalagi bisa mempengaruhinya. Kejelekan dipengaruhi oleh kita. Tetapi kalau kita minimal hanya bertahan, enggak apa-apa. Kenapa? Supaya mereka pun canggung dengan kita. Karena kita memiliki prinsip, diajak tidak mau, tapi kita bisa, mereka jadi canggung. Nah itu, barangkali begitu.
0: Baik. Ya, buat Pak Kasmo demikian tadi jawaban dari Pak Kiai. Dan kembali ada yang bergabung di 8493259. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penyiarnya siapa nih ya?
0: Saya dengan Rian.
4: Oh iya.
0: Ya, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, siapa dari mana Ibu?
0: Ya, dengan Ibu siapa dulu?
4: Semoga sehat selalu. Ya, ini kecil ya suaranya.
0: Oke, Ibu dengan siapa Ibu?
4: Dari Ibu Aminah di Gantar.
0: Aminah di Gantar, Ibu Aminah. Silakan Ibu.
1: Ibu.

0: iya. Kenapa disuruh hidup kalau kayak gini? Begitu Pak Ustadz.
1: Iya, iya Ibu.
0: Terus ada lagi anaknya tuh melamar kerja. Kenapa anak saya melamar kerja nggak diterima-terima? Buat apa dihidupin? Ya Allah, mohon maaf ya Pak Ustadz ini pertanyaannya. Iya, jadi sekaligus mohon doanya untuk teman saya.
1: Iya, Ibu.
0: Mohon maaf ini pertanyaannya seperti ini.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Berkeluh kesah terhadap kehidupan nih Ustadz. Seperti apa berarti?
1: Iya, Mas. Terima kasih Ibu Aminah di Gantar. Iya. Maka dari itu memang Allah itu sebetulnya memberikan kehidupan kita adalah untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, disinilah kita, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahkan kita itu dengan akidah. Akidah dulu. Kemudian juga para ulama mengajarkan kita untuk hidup di dunia ini juga harus dibekali dulu dengan akidah dulu. Wah, kita belajar tuh untuk bekal kehidupan ini, satu belajarnya harus akidah dulu. Kemudian baru fikih. Setelah fikih baru muamalah. Agar apa? Agar dalam pemikiran yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terhindari. Nah, gitu. Di sinilah kita, Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kita hidup adalah untuk beribadah. Maka dari itu juga kita sebagai orang yang diberikan kehidupan oleh Allah, tentu saja Allah akan melihat apa? Kualitas. Ya, kualitas apa? Akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita hidup dalam, kalau kita menyadari bahwa ini adalah saya ciptaan Allah, kemudian saya itu adalah diberikan kehidupan oleh Allah untuk beribadah, dan Allah juga akan menguji kita. Karena tidak ada kekualitasan atau kebagusan, kebaikan sebelum diuji dulu. Ya, contohnya anu, kita mau beli emas diuji dulu kan, apa satu karat apa sekarat. Nah, gitu diuji. Nah, ini nah ujian sebetulnya. Kaya, miskin, kesempatan, diberikan kesempitan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan belajar akidah kita kembalikan kepada Allah, tidak mengeluh. Nah, oh, ini ujian. Kebahagiaan jangan dikira kemiskinan tidak akan membawa kebahagiaan. Kemiskinan akan membawa kebahagiaan ke surga ketika kita sabar. Kekayaan jangan sampai dikira hanya bisa ke surga, enggak bisa, bisa ke neraka. Karena apa? Kitanya menghambur-hamburkan, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, ya ke neraka. Tetapi kesakit juga akan bisa memberikan ke surga ketika kita sabar, diberikan oleh Allah Subhanahu. Itu akan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu menguji untuk memberikan derajat yang tinggi, kualitas yang tinggi. Tidak ada sesuatu tanpa ujian kemudian meningkat. Ya, kita aja kan realita. Kita pengen dari TK ke SD diuji, dari SD ke SMP diuji, semuanya diuji. Karena apa? Kualitasnya akan ketahuan. Oh iya, level-levelnya, derajat-derajatnya. Nah, disinilah. Karena apa? Di situ kenapa mengeluh, bahkan mungkin menyalahkan Allah, karena keimanan dan apa akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum bisa. Akhirnya yaitu ada banyak mengeluh. Sebetulnya dengan kita selalu bersyukur, menerima. Tapi tadi dengan apa? Dengan ikhtiar. Jangan sampai kita sakit tidak ikhtiar, wah malah menyalahkan Allah. Ya, ikhtiar dulu baru tawakal. Ya, sudah berobatnya gimana? Maksimal belum. Jangan sampai kita juga nih, kadang-kadang kita punten banyak orang yang sakit merasanya sudah berobat kemana-mana. Padahal jamaah satu, kan berobat kita juga dari pelajaran dokter. Berobat itu minum obatnya satu kali tiga apa satu tiga kali sehari. Kalau tidak tiga kali, belum dua hari. Kalau belum tiga hari. Kalau tiga hari belum ada perubahan, ya sudah baru pindah ke dokter lain. Nah gitu. Jadi kita juga begitu, ikhtiarnya tuh seperti itu. Jangan sampai baru minum jamu ini, sudah berurut, udah urut, sudah kedukun, wah macam-macam lah itu. Belum. Ya semuanya. Gitu. Jadi kita juga harus apa? Harus ikhtiar maksimal. Baru kita pindah lagi. Misalkan dengan jamu, ya terus jamunya, terus dikontinuakan terus. Jangan

0: dalam sekali, ke dokter sekali, obatnya apalagi nggak diminum. Wah, itu. Jadi harus ikhtiar dengan tadi kesabaran, kita ikhtiar kepada Allah, baru tawakal, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, sehingga jangan sampai kita keliru kepada Allah. Ini Allah akan menguji kita loh. Nguji itu tuh. Mau sabar atau tidak, mau ke surga atau tidak. Jadi sakit itu sebetulnya ujian Allah untuk bisa kita dapat kebahagiaan. Dan Allah akan mengatur kita sepatutnya. Kan Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Jadi setelah kita ikhtiar, berarti inilah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali kalau kita enggak diberi kesakit, mungkin kita tidak tahu, banyak mungkin kurang sesuai perilaku kita, sikap kita. Nah, itu ada mungkin ada kesombongan. Nah, itu Allah lah sayang sebetulnya sih. Ketika kita diuji, anak, nah, punten. Anak saja ketika anak rajin itu malah diuji, anak nurut tuh diuji. Udah kamu enggak usah kasih duit lagi ya, itu aja. Itu sih menakal anaknya, biar semua itu pergi. Ah gitu kan. Ya. Nah, tetapi kepada yang nurut kepada justru diuji, udah kamu jangan ini, jangan begini padahal sih kan. Tapi dengan kesabaran, dengan nurutnya, Allah akan berikan yang lain yang terbaik buat ini. Itu barangkali Ibu Aminah.
1: Ya. Ya. Baik. Dan ada juga yang bertanya di live chat kanal YouTube RRI Cirebon, ada Bapak Jumadi. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Itikaf di masjid, apakah harus zikir istighfar terus, tapi ketika istirahat karena capek dan tetap di masjid, apa masih ada nilai ibadahnya?
0: Ya, terima kasih ya. Pak Jumadi ya, ini berbeda ya, hijrah namanya, bolehlah ini namanya hijrah dari rumah ke masjid ya. Ya, memang i'tikaf itu adalah di masjid ya. I'tikaf itu adalah diam atau ini di masjid. Nah, ketika kita di masjid, kalau di masjid itu jangankan sama dikir, duduknya aja kalau diniatin dengan baik akan mendapatkan pahala. Ya, ketika kita masuk masjid, nah sudah beberapa menit, berapa ini tapi kalau bisa diniati untuk sholat iktikaf, nah betul iktikafa fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Ya, jangan sampai tidak diniatin. Nah, ketika kita masuk masjid kemudian sambil zikir, sambil merenung, sambil mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Qur'an, dengan banyak doa, dengan banyak melakukan atau baca Al-Qur'an, ya itu doa, zikir dan baca sholawat itu adalah lebih baik. Diamnya saja tidak baik, baik. Tapi jangan sampai diamnya malah ngomongin orang. Nah, ini kontradiktif nih. Kontradiktif ya. Ya tetap dapat pahala insyaallah. Asal jangan sampai kita malah mengeluh, zikirnya di dalam hatinya malah mikirin yang enggak karuan. Ya jangan sampai situ. Tapi kalau dengan berhenti istirahat kemudian tanpa ada kegiatan yang negatif atau pikiran-pikiran yang jauh dari apa yang diridhoi Allah, ya tentu saja akan kontradiksi. Ya, tidak boleh. Itu barangkali.
1: Baik. Kembali di 84932559. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa ini, Bu?
2: Ini Ibu Iis di Bumiayu.
1: Ibu Iis.
2: Mas, apa ya, saya lupa.
1: Rian.
2: Sama Mas Dian.
1: Rian, ya.
2: Iya. Rian yang kontak gitu ya.
1: Silakan, Ibu.
2: Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz, habis pulang dari Mekah ya Pak Asi ya.
0: Betul Ibu, makasih.
2: Semoga dihati mabrur.
0: Amin, amin, Allah amin Ibu.
2: Jadi, saya cuma hanya mau kangen ini beberapa minggu enggak.
0: Iya, satu bulan lebih 40 hari
2: sama Ibu. Sama Ustadz Ahmad Syafori.
0: Ya, betul.
2: Ibu saya cuma nyapa aja Mas Rian.
0: Ibu siapa punten Ibu dari Bumiayu itu?
1: Di Ibu Iis.
0: Ibu Iis, ya. Terima kasih Ibu Iis atas ya, doanya.
2: Saya ketinggalan sih ini, nggak tak ani dari awalnya ini.
0: Oh iya.
2: Biasanya ada Piala Dunia, jadi kan saya nggak begitu buka. Kok ada Piala Pagi, kok Piala Pak Dunia. Ahmad Astori katanya Aziz ibadah haji, semoga menjadi haji abruh, itu aja Mas Rian.
1: Iya, baik.
2: Insya Allah waktu yang akan datang, insya Allah saya ikut
0: gabung untuk
2: ini apa namanya bergabung gitu kan.
1: Iya.
2: Ya itu aja. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kita walaupun tidak ada di program 1 Kiai Ustaz Mutiara Pagi akan bisa didengarkan juga di program 2 dan gitu, bisa ya, tetap masih bisa dilihat di kanal YouTube kami sebenarnya. Gitu. Jadi tidak benar-benar hilang sih walaupun ada Piala Dunia.
0: Iya.
1: Baik. Nah, sedikit saja Ustadz, pertanyaan dari saya tentang konsistensi. Beradaptasi terhadap perubahan itu memang punya permasalahan tertentu, tapi konsisten terhadap perubahan yang baik juga kan hal yang tidak mudah ya. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa konsisten terhadap hal yang baik yang telah kita lakukan ini, Ustadz?
0: Terima kasih Mas Rian. Betul, harus konsisten. Nanti kalau saya katakan harus terus lalu memegang prinsip ya. Ya, perubahan pasti ada. Konsistensi dalam kebaikan harus. Tetapi di sini bagaimana kebaikan itu kadang-kadang orang apa ya, sudah banyak berkecimpung, banyak bergaul dengan situasi ini, kadang-kadang yang justru kalau enggak kita konsisten, tidak milih pegang prinsip, justru malah dianggap kadang-kadang kebalik. Yang baik dianggap jelek ya, yang jelek dianggap baik. Nah, ini makanya kita harus konsisten tuh begitu sebetulnya sih. Tetapi dengan konsisten kita tidak boleh mensla-mensi, karena konsisten itu kan tidak boleh mensla-mensi. Jadi jangan sampai kita pun nanti insya Allah orang akan melihat konsistensi kita selalu baik. Jadi betul harus konsisten dimanapun kita berada, kalau memang itu baik ya. Tetapi begitu melakukannya juga harus konsisten, dalam artian kebaikan dilakukan dengan kebaikan. Jangan sampai kebaikan kita juga dilakukan dengan salah, dengan kesalahan. Nah, sehingga nanti justru kebaikan inilah yang dianggapnya kebaikan kok dilakukannya akan tidak baik juga. Maka dari itu kebaikan harus selalu konsisten dilakukan dengan kebaikan. Sehingga dimanapun kita akan dianggap baik ketika kita melakukan kebaikan itu. Ya, jangan sampai apalagi perubahan ini kan misalkan kita melakukan sesuatu ada digitalisasi medsos yang mana, ya kita lakukan ini baik sebetulnya kesempatan, maka kita lakukan dengan kebaikan. Bagaimana jangan sampai kita ikuti dianggap orang itu jelek, kemudian kita melakukan konten-konten yang memberikan arus, padahal bagus itu ikut konten ini, tapi dengan konten yang tidak konsisten kebaikannya, maka kita dianggap wah kita juga terpengaruh gitu. Jangan sampai, bahkan orang yang dikatakan pengaruh itu bahaya ya, artinya barak bahasa kasar gaulnya mensa-mense, wah bahaya itu. Kenapa? Orangnya pengetahuannya bagus agama, tapi kok orang begini, wah itu gak benar itu. Tetapi ketika kita konsisten dimanapun kita berada, orang akan melihat dan menilai kita orang yang hebat ya gitu.
1: Baik.
0: Walaupun bergaul dengan yang jelek, dia tetap jadi orang yang bagus, hebat ya.
1: Baik. Nah, gitu. Baik, mudah-mudahan saja kita memang benar-benar bisa hijrah kepada kebaikan dan konsisten ya.
0: Betul.
1: Pak Kiai. Baik, dan pendengar sampai di sini Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan tema nilai-nilai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi kehidupan bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Satori MAG. Dan tentu saja Mutiara Pagi akan selalu hadir menemani Anda baik di program 1 atau program 2 selama Piala Dunia berlangsung. Jadi pastikan Anda terus bersama kami. Dan saya Rian pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon. Itu salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan dilanggar.
2: Dan Siti Hinggil itu difungsikan satu sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta penggeden-penggeden keraton atau pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun.
0: Sari berita, DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat. Berbagai bangunan bersejarah di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon terjaga dengan baik. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong pengawasan absensi digital ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan fake GPS.
1: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon.
3: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
1: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon. Itu salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan dilanggar seperti itu. Dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
3: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
4: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan gitu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
3: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN dan dampaknya terhadap pelayanan yang berhasil dihimpun reporter Vivi.
5: Nama saya Yuri dari Cideng. Menurut saya terkait manipulasi absen digital oleh oknum ASN itu tindakan yang nggak baik ya. Ada kemungkinan oknum tersebut terlambat datang ke kantor atau bahkan nggak datang sama sekali. Bagi saya itu termasuk korupsi waktu, terus berdampak juga sama pelayanan pemerintah. Banyak masyarakat yang udah nunggu dari pagi, mungkin ada yang sampai cuti atau meninggalkan pekerjaannya sementara waktu, sedangkan ASN-nya terlambat datang. Kasihan juga sama masyarakat yang kena dampaknya.
6: Saya Rangga dari Cirebon. Menurut menurut aku sih terkait manipulasi absen digital para ASN tuh jelas kurang disiplin ya, sangat nggak disiplin gitu. Masa masyarakat mau ngurus sesuatu nggak ada pegawainya, kan rugi waktu kita. Kalau untuk mengalami sih belum pernah sih kak.
7: Nama saya Ayu dari Kedawung. Menurut saya terkait dugaan manipulasi absensi digital oleh oknum ASN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar integritas dan disiplin kerja. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah serta menciptakan ketidakadilan bagi ASN. Mengenai dampak terhadap pelayanan, saya tidak memiliki pengalaman tersebut untuk menyimpulkan hal yang mempengaruhi pelayanan di kantor pemerintah secara umum. Namun jika praktik seperti itu terjadi secara berulang dan tidak ditindaklanjuti, tentu berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait ASN Pemkab Cirebon yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin melalui aplikasi fake GPS atau memanipulasi lokasi perangkat secara digital, telah diperiksa. Mereka diduga melakukan praktik absensi bodong. Wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira bersama Riko Noviantoro, pengamat kebijakan IDPLP.
8: Teknologi absensi digital ini kan diadopsi untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sendiri ya Pak. Namun kan di Kabupaten Cirebon malah diakali menggunakan fake GPS. Apakah ini sekedar kenakalan oknum atau indikasi bahwa kultur birokrasi kita itu memang belum siap dengan digitalisasi yang transparan ini Pak?
9: Oh enggak, ini enggak ada problem dengan soal digital, enggak. Ini moral hazard ya. Sekali lagi saya sampaikan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah sadar. Dengan sadar, melakukan fake GPS itu sadar. Itu yang pertama, mereka sadar melakukan itu. Yang kedua, mereka tahu itu tidak boleh. Dua dalil itu sudah menunjukkan mereka melakukan itu dengan penuh niat. Nah, jadi sudah jelas ini sebuah pelanggaran serius. Beda ya, maaf ya, misalnya terlambat, yang lainnya gitu ya. Mungkin masih bisa ada ruang di mana itu bisa dicarikan argumentasi. Tapi melalui bikin fake GPS, itu kejahatan yang saya nilai dilakukan secara sadar. Nggak mungkin dia nggak sadar itu. Dan dia tahu itu tindakan yang kurang pas. Apakah ini bicara tentang transparansi, bicara tentang teknologi digital, teknologi itu nggak ada yang bisa menghalangi. Teknologi adalah buah pengetahuan. Dia akan berjalan seiring dengan pengetahuan itu bertumbuh. Kita nggak bisa menolak kendaraan, keadaan kehadiran sepeda, kendaraan mobil, kereta. Nggak ada yang bisa menghalangi. Dan kita harus menggunakan itu sebagai upaya ya, untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini menjadi pertanyaan lagi kita. Kalau demikian, ASN-nya memang tidak siap, bukan tidak siap dengan teknologi, memang dia melakukan kejahatan itu.
8: Untuk absensi digital ini kan berkolerasi langsung dengan capaian kinerja dan pencairan tambahan penghasilan pegawai ya Pak, atau TPP. Kalau menurut Bapak, melihat dampak moral dan potensi kerugian keuangan daerah dari fenomena absensi bodong ya, yang dilakukan secara digital ini Pak?
9: Iya, menarik istilahnya absensi bodong ya, Pak. Yang pertama karena ini absensi bodong dan tidak tindakan yang sebenarnya, maka itu tidak boleh dicairkan. Kalau dicairkan dan dia menikmati, justru dia menjadi dua hal perkara tambahan. Dia sudahlah nakal secara administratif, dia juga korup. Nah, sebaiknya saya rasa ASN itu bisa mengembalikan saja uang yang memang bukan hak dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak apapun dilakukan dengan cara sengaja. Berarti kan dia bukan hanya membohongi pemerintah, dia membohongi kita. Kita sebagai rakyat dibohongi oleh gerombolan ASN yang melakukan aksi bodong. Ini problem sekali nih. Saya pikir Pemda harus melakukan upaya serius, kemudian unit terkait juga melakukan tindakan serius. Dan secara introspeksi ke dalam melakukan lagi pembinaan-pembinaan terhadap aparatur sipil negara.
8: Sebagai pengamat, rekomendasi konkret apa yang harus segera diambil oleh pejabat bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Cirebon agar reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja Pak, dan kepercayaan publik terhadap integritas ASN Cirebon ini bisa dipulihkan?
9: Ya, kalau kita baca Peraturan Pemerintah 94 ya, 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, mekanisme itu sudah berjenjang dan dibangun secara sistemik. Tentu di tingkat pemerintah daerah, Sekda memberikan peran optimal untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh aparaturnya, seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Jadi saya berharap Sekda bisa langsung mengambil komando untuk memanggil semua pimpinan dan memberikan arahan-arahan terbaik agar dilakukan upaya pemberian sanksi sebagaimana yang diatur oleh PP 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan modal itulah maka mekanisme kontrol itu akan berjalan. Buat mereka aparatur sipil yang sudah diberikan sanksi, dia harus legowo karena dia secara sadar melakukan kejahatan itu. Jadi dari internal mereka melakukan pembinaan dengan pendekatan sanksi kepada para aktor yang melakukan absensi bodon bisa menerima itu. Nah, saya harap dengan demikian tumbuh sebuah kesadaran kolektif di internal mereka dan akhirnya ASN di Cirebon bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita mesti menghargai pula kepada ASN-ASN yang tidak melakukan absensi bodong, ya. Setidaknya dia secara sadar lah. Dan saya harap itu pujian-pujian kepada ASN yang masih menjaga integritasnya itu harus kita glorifikasikan. Dan sementara buat ASN yang melakukan kenakalan, ya mohon maaf lah, nggak masuk dalam gerbong itu. Dan kiranya dia dilakukan pembinaan. Nah, kalau misalnya ada yang sudah banyak nih, sudah sering tertangkap, ya saya pikir sanksinya, karena di PP itu juga sifatnya berjenjang ya. Kalau yang masih bisa dibina ya dilakukan pembinaan, tapi kalau sudah yang sifatnya akut dan memang problematik, memang di penyakit ya harus diobati, namanya orang sakit masuk rumah sakit lah, kan gak mungkin orang sakit masuk dina. Jadi buat ASN yang sudah didiagnosa dinyatakan dia sakit, ya sudah masuk rumah sakit dulu, nah dilakukan treatment sampai di mana. Kalau memang gak bisa ya dia dilakukan di tindakan yang lebih jauh, tapi yang masih bisa disehatkan ya dia akan kembali ke aktivitas, dan itu butuh ketegasan sekda.
0: Bangunan Siti Inggil difungsikan sebagai tempat pusat berbagai aktivitas kerajaan dan hingga kini masih terjaga di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon.
2: Sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun.
10: Siti Inggil menjadi salah satu bangunan bersejarah yang berada di kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Bangunan tersebut menyimpan jejak perjalanan awal Kesultanan Cirebon sekaligus menjadi simbol kekuasaan raja pada masanya. Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Anung Muhammad Suradi mengatakan, Siti Inggil dibangun pada tahun 1479 bertepatan dengan penobatan Syarif Hidayatullah sebagai raja pertama Kesultanan Cirebon. Menurutnya, bangunan yang berarti tanah tinggi itu kemudian disempurnakan pada tahun 1529 sebagai pusat berbagai aktivitas penting kerajaan.
2: Dan Siti Inggil itu difungsikan satu sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta penggeden-penggeden keraton atau pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Yang kedua, itu untuk menontonnya raja, keluarga, dan pejabat keraton ketika ada seremoni di alun-alun. Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini mempertemukan penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka.
10: Raden Anung menambahkan, hingga kini, Siti Inggil tetap menjadi salah satu peninggalan bersejarah yang masih terjaga di Keraton Kasepuhan Cirebon. Keberadaannya menjadi pengingat tentang sistem pemerintahan, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang pada masa awal Kesultanan Cirebon. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Pemkot Cirebon terus memperkuat tata kelola pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sharing session bersama Politeknik STIA LAN Bandung di Coworking Space CWS DKIS Kota Cirebon. Kegiatan tersebut membahas praktik, tantangan, serta arah kebijakan pemanfaatan AI untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemda. Pranata Komputer Bidang ITK DKIS Kota Cirebon, Akbar Hariwibowo, menggunakan ataupun mengatakan Pemkot terus memberikan edukasi kepada aparatur mengenai pemanfaatan AI yang aman, etis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan edukasi tersebut mengacu pada kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat, termasuk Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Digital. Mengacu pada Surat Edaran, edukasi mengenai batasan penggunaan AI sesuai norma, etika, dan ketentuan yang berlaku dioptimalkan. Pedoman tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas, sekaligus meminimalkan risiko terkait perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Selain regulasi, kesiapan SDM juga menjadi perhatian dalam pengembangan tata kelola AI di Pemda. Pemkot dan Politeknik STIA LAN Bandung berharap terbangun sinergi antara akademisi dan Pemda dalam merumuskan tata kelola pemanfaatan AI yang aman, etis, dan bertanggung jawab. DWP Setda Kota Cirebon menekankan pentingnya peran istri sebagai sahabat dan motivator suami.
11: Tiga pokok untuk sahabat, penyeimbang, dan motivator suami ini melekat di istri.
8: Peran istri sebagai sahabat, penyeimbang, dan motivator dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Nilai tersebut juga menjadi semangat yang terus ditanamkan kepada anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Ketua Dharma Wanita Persatuan Setda Kota Cirebon, Waliana, mengatakan peran tersebut tidak hanya melekat pada istri aparat atur sipil negara, melainkan seluruh perempuan yang telah berkeluarga. Menurutnya, hubungan yang saling mendukung akan membantu suami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan maupun pekerjaan.
11: Tentunya mungkin kalau istri-istri wanita-wanita di Indonesia tentunya, tiga pokok untuk sahabat, penyeimbang, dan motivator suami ini melekat di istri ya. Tidak hanya di istri pegawai negeri, tetapi di istri-istri semuanya saya rasa ya. Sebagai sahabat tentunya, kita berbagi suka duka dalam rumah tangga, kemudian sebagai penyeimbang, tentunya penyeimbang itu memiliki, karena suami itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, kita saling melengkapi. Kemudian sebagai motivator tentunya memberikan semangat, aspirasi kepada suami.
8: Ia menjelaskan istri memiliki peran memberikan dukungan emosional ketika suami menghadapi kegagalan maupun tekanan pekerjaan. Dukungan tersebut menjadi bentuk motivasi agar suami tetap bersemangat menjalankan amanah dan tanggung jawab. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci menjaga keharmonisan sekaligus memperkuat hubungan antara suami dan istri. Sikap saling memahami juga membantu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh kepercayaan. Rena Safira melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Majalengka menilai faktor manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran. Selain memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor, BPBD juga mengencarkan edukasi kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan perhutani dan pengelola kawasan hutan untuk mengantisipasi karhutla di wilayah rawan. Kalak BPBD Majalengka Haji Agustami mengatakan sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh aktivitas manusia, terutama di lahan terbuka yang dipenuhi vegetasi kering selama musim kemarau. Menurutnya, puntung rokok yang dibuang sembarangan maupun pembakaran rumput tanpa pengawasan menjadi pemicu yang paling sering menyebabkan api meluas. Kebiasaan warga membakar ilalang atau rumput kering tanpa memastikan api padam masih kerap ditemukan. Kondisi tersebut semakin berbahaya ketika dilakukan pada musim kemarau karena vegetasi yang mengering membuat api lebih cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Menurutnya, rendahnya kesadaran warga terhadap potensi kebakaran menyebabkan risiko karhutla masih tinggi meskipun berbagai upaya pencegahan terus dilakukan. Karena itu, BPBD terus melakukan sosialisasi ancaman kebakaran ke masyarakat agar setiap aktivitas yang berpotensi memicu api dapat diminimalisir. Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
12: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih.
3: Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Iskandar MPD mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter masyarakat sejak usia sekolah. Ia menilai perubahan perilaku harus dimulai dari generasi muda agar kebiasaan buruk tersebut tidak terus terulang. Karena itu, menurutnya perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang memiliki peran besar membentuk karakter siswa. Ia menegaskan bahwa generasi anti nyampah adalah generasi yang memiliki disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
12: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Kemudian langkah kecil dari siswa itu dampak besar bagi lingkungan Indonesia. Langkah kecil dari siswa itu tadi, gerakan anti nyampah itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah. Siswa hebat anti nyampah.
3: Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membawa kembali sampah pribadi apabila belum menemukan tempat sampah. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menyimpan bungkus makanan di saku hingga menemukan tempat sampah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Pihaknya optimis gerakan tersebut dapat menciptakan perubahan besar apabila diterapkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Aura Aulia laporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri, Kadin, harus mampu membuat terobosan baru serta inovasi dalam membaca peluang usaha di daerah. Langkah tersebut penting agar Kadin tidak melulu bergantung pada proyek-proyek pemerintah yang kondisinya sedang mengalami efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Kadin Jabar, Almer Faik Rusdi, usai mengukuhkan kepengurusan Kadin Indramayu. Ia menekankan pentingnya kemandirian para pengusaha daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Kadin adalah satu-satunya induk dari organisasi pengusaha yang diatur oleh undang-undang. Pengusaha yang tergabung dalam Kadin harus bersama-sama membangun pemerintah, baik di kota maupun kabupaten, untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Pemerintah dan Kadin harus mampu berinovasi dalam beragam dunia usaha yang ada untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bupati Indramayu Luki Hakim mengajak seluruh pengusaha untuk menarik investor agar menanamkan modal di Indramayu. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pemkab Indramayu juga sudah menyiapkan lahan seluas 20 ribu hektar yang dikhususkan untuk kawasan industri. Ketua Kadin Indramayu terpilih M. Sanafi menegaskan Kadin akan bersinergi dengan Pemda dalam segala hal. Fokus sinergi diarahkan pada pengembangan dunia ekonomi dan bisnis serta siap mengawal momentum positif demi kemajuan daerah. Kelompok difabel Lemah Abang Cirebon mengembangkan kafe inklusi sebagai pemasaran produk UMKM.
12: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih.
3: Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Iskandar MPD mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter masyarakat sejak usia sekolah. Ia menilai perubahan perilaku harus dimulai dari generasi muda agar kebiasaan buruk tersebut tidak terus terulang. Karena itu, menurutnya perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang memiliki peran besar membentuk karakter siswa. Ia menegaskan bahwa generasi anti nyampah adalah generasi yang memiliki disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
12: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Kemudian langkah kecil dari siswa itu dampak besar bagi lingkungan Indonesia. Langkah kecil dari siswa itu tadi, gerakan nanti apa itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah. Siswa hebat anti nyampah.
3: Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membawa kembali sampah pribadi apabila belum menemukan tempat sampah. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menyimpan bungkus makanan di saku hingga menemukan tempat sampah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Pihaknya optimis gerakan tersebut dapat menciptakan perubahan besar apabila diterapkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Aura Aulia laporkan.
0: Aliansi Ojek Online Ojol Cirebon menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar atas pembinaan serta perhatian yang diberikan kepada para pengemudi ojol selama bertugas di Kota Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan menjelang kepindahan AKBP Eko Iskandar ke tempat tugas yang baru. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Ojol Cirebon Trias saat ditemui di Cirebon. Menurutnya, selama menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko tidak hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian, tetapi juga aktif memberikan pembinaan dan motivasi kepada para ojol. Trias mengatakan AKBP Eko selalu mengajak para pengemudi ojol untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi warga. Ia menilai sosok AKBP Eko dikenal dekat dengan masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang sering berinteraksi dengan jajaran Polres Cirebon Kota. Kedekatan tersebut, menurut Trias, membuat para anggota Aliansi Ojol Cirebon merasa kehilangan atas kepindahan tugas Kapolres. Aliansi Ojol Cirebon juga menyampaikan doa agar AKBP Eko senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. Harapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi yang dan juga hubungan baik yang telah terjalin selama bertugas di Kota Cirebon. Aliansi Ojol berharap hubungan baik yang terjalin antara kepolisian dan komunitas ojol terus dipertahankan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Cirebon. Itinerary terencana dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Cirebon.
13: Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali.
8: Penyusunan itinerary atau rencana perjalanan menjadi bagian penting menciptakan perjalanan wisata yang efektif, nyaman, dan sesuai kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut membantu wisatawan menikmati berbagai destinasi tanpa kehilangan banyak waktu selama perjalanan. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan penyusunan itinerary selalu diawali pemetaan kebutuhan wisatawan. Menurutnya, pemilihan destinasi dilakukan berdasarkan minat serta waktu kunjungan yang dimiliki pelanggan.
13: Kami membiasakan selalu berkomunikasi dengan calon customer kami itu untuk mapping destinasinya dulu. Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali ya, dari mulai budaya, sejarah, kuliner, wisata alam. Jadi kita dealingnya dealing untuk destinasi kemana dulu, baru setelah itu kita buatkan destinasi yang terpilih itu menjadi sebuah satu tenari yang dalam satu hari ini bisa terkunjungi.
8: Ia menjelaskan paket wisata dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan tanpa mengurangi efektivitas jadwal perjalanan. Destinasi budaya, sejarah, kuliner maupun wisata alam dikombinasikan menjadi perjalanan yang efisien dan nyaman. Menurutnya, pengaturan waktu yang baik membuat wisatawan memperoleh pengalaman lebih maksimal selama berada di Cirebon. Penyedia jasa perjalanan juga mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, serta kenyamanan dalam setiap rencana perjalanan. Rena Safira melaporkan.
0: Kejari Majalengka menetapkan dan menahan dua pejabat KONI Kabupaten Majalengka atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tahun anggaran 2024 dan 2025. Kejari Majalengka Sukma Jaya Negara mengatakan dua tersangka berinisial B, Ketua KONI, dan D sebagai bendahara diduga kuat terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Pemkab Majalengka. Dana hibah yang dikucurkan mencapai total 6 miliar rupiah dalam 2 tahun. Namun dalam praktiknya, pengelolaan anggaran justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menemukan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif, pemotongan dana dengan dalih pajak yang tidak pernah disetorkan, dan penggunaan anggaran di luar peruntukan. Modus yang digunakan sangat sistematis. Selain menyusun laporan fiktif, mereka juga membebankan potongan kepada seluruh cabur dengan alasan pajak, namun dana tersebut tidak masuk ke kas negara. Bahkan sebagian anggaran diduga untuk kepentingan pribadi. Aparat menyita barang bukti ratusan dokumen, uang tunai 242 juta rupiah, perangkat elektronik dan kendaraan. Kerugian negara mencapai 1,98 miliar rupiah dan berpotensi bertambah seiring penyidikan. ...850-an atlet pelajar kategori SMP dan SMA bertarung di ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Popwilda Jawa Barat tahun 2026 di Kota Cirebon.
14: Jumlah atlet, pelatih, dan ofisial dari 7 kabupaten kota yang menjadi peserta kurang lebih di angka 850 orang. Sedangkan untuk wasit, juri, dan juga panpel itu terpisah kurang lebih di angka 250.
15: Tercatat 850 atlet pelajar lebih serta 250 lebih official team, wasit, juri, dan lain sebagainya dari 7 daerah sewilayah Ciawi Majakuning plus Pangandaran dan juga Kabupaten Sumedang berlaga dan bertanding bertanding di ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Popilda Jawa Barat tahun 2026 yang berlangsung di berbagai venue olahraga yang ada di Kota Cirebon. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Cirebon sebagai peserta dan sekaligus tuan rumah, kemudian Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, hingga Kabupaten Pangandaran. Kepada RRI, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Jawa Barat Sandi Arisma, usai sesi pembukaan Popilda kemarin di Gor Bima Kota Cirebon di cabang olahraga pencak silat, mengapresiasi akan semangat gigih Kota Cirebon yang dengan kesiapan penuh menyambut gelaran Popilda tahun 2026 dengan status sebagai kontingen atau peserta serta sebagai tuan rumah. Ia pun bangga di mana Kota Cirebon menerima pinangan Dispora Jawa Barat sebagai panitia penyelenggara dan siap mensukseskan hajat Popilda Jawa Barat tersebut, serta berharap seluruh pertandingan dari semua cabang olahraga yakni pencak silat, sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola bisa berlangsung dengan sukses selama satu pekan ke depan.
16: Popilda ini sebetulnya tujuannya babak kualifikasi menuju Popda tahun 2027, tapi sebetulnya di tahun yang sama kami pun memiliki kepentingan dalam pembentukan kontingen Jawa Barat menuju Prapopnas, Pak. Namun sangat disayangkan Kemenpora sendiri penyelenggaraan Prapopnas 2026 ini dibatalkan. Tapi kita tetap maju terus, Pak. Di tengah keterbatasan ini, demi adik-adik semua bisa tampil menunjukkan hasil latihannya. Mengenai jumlah peserta Popilda 2026 di wilayah 3 ini, jumlah atlet, pelatih, dan ofisial dari 7 kabupaten kota yang menjadi peserta kurang lebih di angka 850 orang. Sedangkan untuk wasit, juri, dan juga panpel itu terpisah kurang lebih di angka 250, sehingga kurang lebih secara total yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini kurang lebih berjumlah 1.100 orang. Selanjutnya kami pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya serta apresiasi kepada pemerintah Kota Cirebon, mulai dari Pak Wali, Pak Wakil, dan juga Pak Sekda beserta seluruh jajaran karena telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan di wilayah 3 ini, Pak. Sekali lagi terima kasih dan hatur nuhun untuk Pak Sekda Kota Cirebon. Sebagai informasi saja, Pak Sekda, dari 4 wilayah pelaksanaan Popilda ini untuk wilayah 1 dan 4 tidak ada yang bersedia, Pak, jadi tuan rumah. Akhirnya kami ambil alih di Bandung sendiri, gitu. Wilayah 2 baru selesai minggu yang lalu di Kabupaten Karawang, dan saat ini yang terakhir pelaksanaannya di wilayah 3 alhamdulillah dilaksanakan di Kota Cirebon. Selanjutnya kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan dari 7 kabupaten kota peserta, karena di 7 kabupaten kota juga selain Kota Cirebon tentunya menghadapi tantangan yang sama dengan kami juga di provinsi, di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, tapi masih sangat antusias untuk mengirimkan para atlet pelajar terbaiknya mengikuti Popilda. Sekali lagi terima kasih untuk perwakilan 7 kabupaten kota, dan terakhir kami pun mohon maaf jika dalam penyelenggaraan fasilitas yang kami berikan atau yang kami sediakan banyak terdapat kekurangan, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kualitas jalannya pertandingan di seluruh cabang olahraga.
15: Sementara itu, Sekda Kota Cirebon Iing Daiman yang membuka kegiatan didampingi Kadispora Kota Cirebon Andi Wibowo mengaku takjub dengan semangat para atlet pelajar dari wilayah Ciawi Majakuning plus Sumedang dan Pangandaran yang bertarung di ajang Popilda tahun 2026 kali ini. Ia pun berharap tentunya para atlet yang menjadi juara dari level pelajar baik SMP maupun SMA tersebut nantinya kelak akan menjadi atlet profesional dan menjadi kebanggaan dari daerahnya masing-masing. Iing pun mengaku bangga bahwa Kota Cirebon tampil sebagai kontingen peserta dengan kesiapan penuh dan juga sebagai tuan rumah di ajang sekaliber Popilda Jawa Barat tahun 2026. Sementara itu Ketua Umum KONI Kota Cirebon Muhammad Handarujati Kalamullah yang hadir dalam pembukaan Popilda Jawa Barat tahun 2026 pun mengaku bangga dan takjub dengan semangat besar dari 850-an atlet pelajar yang bertarung dan berharap bisa menjadi yang terbaik di masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan. KONI Kota Cirebon pun tentu sangat mendukung akan hal tersebut dan berharap akan lahir para juara-juara terbaik dari ajang Popilda Jawa Barat tahun 2026 di Kota Cirebon. Aji Satria melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri Brada pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab

0: dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,8 FM, program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Bad day dari miliknya Daniel Pauter. Mudah-mudahan saja tidak sesuai dengan apa yang terjadi hari ini ya pendengar. Ini bukanlah hari terburuk kita, tapi memang sebenarnya tidak ada hari baik ataupun hari buruk. Semuanya hari sama saja, hanya anggapan dan juga asumsi kita saja yang membentuknya seperti itu. Dan yang pasti Rian akan terus menemani Anda.

hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Cirebon pagi ini. Dan jangan lupa jam 7 nanti kita juga akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Ini partai 16 besar ya pendengar, antara Amerika Serikat dan juga Belgia dari Stadion Seattle. Ini adalah salah satu pertandingan yang juga sangat dinanti-nanti karena banyak kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, bagi Anda yang saat ini baru saja bangun tidur dan ternyata Anda merasa mulut terasa pahit dan juga kering, ini mungkin ada beberapa hal yang terjadi ya. Jadi sebagian orang yang segera minum setelah rasa pahit terasa di mulut, ini mungkin mencoba untuk menetralkan rasa tersebut. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang membuat mulut terasa pahit saat bangun tidur. Yang pertama, mulut kering selama tidur. Nah, ini adalah mulut yang terasa pahit setelah bangun tidur disebabkan kondisi mulut kering. Saat kita tidur, jumlah air liurnya berkurang dan kekurangan air liur cenderung membuat mulut kering di malam hari sehingga menimbulkan rasa pahit yang alami terjadi di setiap bangun tidur. Kedua, bagi para perokok, nah ini biasanya akan juga merasakan mulut yang terasa pahit setelah bangun tidur. Ketiga, mungkin Anda yang saat ini merasa mulut terasa pahit saat bangun tidur adalah karena tidak membersihkan mulut dan gigi sebelum tidur. Atau mungkin yang keempat alasannya adalah karena refleks asam lambung atau GERD ya. Ini menjadi penyebab juga mulut terasa pahit setelah bangun tidur. Atau mungkin ada penyakit tertentu yang membuat mulut terasa pahit seperti infeksi pilek dan juga sinusitis. Yang keenam yang barusan saya sebutkan soal infeksi yaitu sariawan atau infeksi jamur. Ketujuh, fluktuasi hormon. Nah, tapi mudah-mudahan saja Rian berharap Anda bangun pagi ya tidak merasakan hal-hal yang tidak enak, tapi justru lebih bersemangat untuk menghadapi segala aktivitas di pagi hari ini. Yang pasti program Satu RRI Cirebon akan terus menemani Anda di Cirebon pagi ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, saat ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 16 besar pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia dari Stadion Seattle, Amerika Serikat.

Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Lalu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya itu